Yes, kita masih bersama dengan Erika di sajian SKM 3. Nah, kali ini buat ya Skanda nih yang lagi dengerin Erika di pagi hari ini, yang khususnya buat kamu nih ya, yang belakang ini tiap malam tuh sering ngelamun nih, sambil nanya ke diri sendiri, hubungan kita tuh sebenarnya apa sih? Aduh, langsung tersindir ya ini. Gak usah sedih Skanda, karena kamu itu gak sendirian, karena baru banget nih ya, dirilis di tanggal 24 April 2026 kemarin, solois muda berbakat yakni White Christabel resmi ngelepas single terbarunya yang super duper relate berjudul Kita Apa. Lagu manis tapi emosional ini ditulis langsung ya oleh White yang berkolaborasi dengan Iqbal Siregar dan Faisal M. Fasa. Bicara soal maknanya, Skanda, lagu Kita Apa benar-benar menyuarakan jeritan hati jutaan umat yang terjebak di fase HTS nih ya Skanda. Istilah kasarnya nih ya, lebih dari teman tapi bukan pacaran, dekat tapi tak terikat, kebayangkan rasanya gimana? Nyaman banget kalau pas lagi berdua, tapi pahit banget kalau mikirin kejelasan status. Dan lewat lagu ini Skanda White seolah-olah pengen nemenin sekaligus ngasih energi positif buat Skanda yang lagi digantung tanpa kepastian. Jadi intinya Skanda White ini pengen ngajak kita semua buat ngumpulin keberanian nih, untuk stop buang-buang waktu dan langsung nanya ke dia nih, kita mau dibawa kemana? Dan Erika punya satu pesan simpel nih untuk Skanda semua. Jangan mau dikasih perhatian penuh tapi gak dikasih kejelasan ya Skanda. Mending sekarang kita dengerin lagunya aja nih ya, biar kamu makin mantap nih buat minta jawaban ke dia. Sebenarnya kita ini apa nih? Langsung aja ini dia, White Kita Apa.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscan 93,5 suara Kediri FM.

Yes, kita masih di Suara Kediri. Kali ini Erika punya satu informasi dari dunia musik tanah air. Khususnya buat Eskanda nih yang suka banget dengerin lagu-lagu dari Batas Senja. Yang dimana Batas Senja ini memang terkenal ya, selalu sukses nih. Bikin hati kita melting lewat lagu hitsnya. Kayak Nanti Kita Seperti Ini yang mereka baru saja merilis single terbaru yang super duper relatable dengan perasaan kita sehari-hari. Judul lagunya adalah Ketakutanku. Yang dimana baru resmi dirilis pada tanggal 8 Mei 2026 kemarin di seluruh platform digital kesayangan Eskanda. Dan Eskanda, pernah gak sih kalian itu ngerasa pas lagi bahagia-bahagianya, lagi sayang-sayangnya, itu malah sama seseorang tiba-tiba muncul nih pikiran kecil di kepala yang nanya, gimana ya kalau semua ini tiba-tiba hilang? Gimana kalau kebahagiaan ini gak bertahan lama? Nah, rasa takut kehilangan di saat sedang bahagia-bahagia itulah, Eskanda, yang ditumpahkan sama Mas Itong dan kawan-kawannya Batas Senja ke dalam lagu Ketakutanku ini. Liriknya Eskanda dibuka dengan suasana pagi yang tenang dan hal-hal sederhana yang manis banget. Kayak pasangan-pasangan yang paling kita suka nih Eskanda. Tapi perlahan lagu ini membawa kita masuk ke dalam kegelisahan yang mendalam. Sampai akhirnya emosinya itu pecah banget di bagian refnya Eskanda. Di sana ada lirik yang bunyinya, jika nanti kau tak lagi menemani, bisakah berdiri jika separuh jiwaku tiada lagi. Duh, nyesek banget ya Eskanda. Sebuah kalimat yang mungkin sering lewat di pikiran kita, tapi jarang berani kita ucapkan langsung ke pasangan. Dan lewat lagu Ketakutanku, Eskanda, Batas Senja itu seolah-olah pengen ngajak kita buat ngakuin satu hal nih Eskanda. Kalau kadang-kadang hal yang paling menakutkan itu bukan kenyataan, melainkan pikiran negatif dari kita sendiri. Jadi buat Eskanda yang lagi ngerasa takut kehilangan atau cuman pengen ngegalau estetik menikmati pagi di hari ini, lagu ini wajib banget untuk masuk ke playlist kamu Eskanda. So, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita putarkan, kita dengerin bersama-sama. Ini dia single terbaru dari Batas Senja, Ketakutanku. Enjoy the song.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini ada berita hangat dari dunia musik. Soloist Adrian Khalil, setelah kemarin sukses bikin kita galau bimbang nih ya, lewat lagu sialan dan seru-seruan di lagu Alama, soloist R&B berbakat kita ini kembali merilis single terbaru yang judulnya unik banget nih Askanda, yakni 2001 Kali. Yup, bener banget ya Skanda. Lagu 2001 Kali ini baru saja resmi dirilis pada 22 Mei 2026 kemarin di bawah naungan Emotion Entertainment. Tapi tahu gak sih Skanda, sebelum lagunya resmi dirilis secara utuh di platform musik digital, potongan itu sudah viral duluan nih di TikTok. Dan bahkan langsung masuk ke kategori popular sound karena dipakai sama puluhan ribu kreator buat bikin video konten. Dan sekarang Skanda, kita bedah sedikit dulu yuk soal makna dibalik lagu 2001 Kali ini. Sebenarnya Skanda, lagu ini menceritakan tentang realitas sebuah dinamika hubungan yang penuh dengan drama dan tarik ulur. Istilahnya itu hobi berantem tapi gak bisa pisah nih Skanda, alias toxic tapi sayang. Yang dimana ada fase dimana kita itu ngerasa kesel, capek, naik darah, dan bahkan ngerasa serba salah banget nih di depan pasangan. Kayak potongan geriknya, yakni kadang bernafas aja ku salah. Duh, siapa nih Skanda yang lagi diginiin sama pacarnya nih? Tapi menariknya Skanda, Adrian Khalif bilang kalau lagu ini tuh maknanya luas banget. Jadi gak cuma sekedar hubungan sama pacar aja nih, tapi bisa juga tentang hubungan naik turun kamu sama sahabat, kakak, adik, atau keluarga kamu sendiri nih Skanda. Jadi intinya, sekesal-kesalnya kita, sesering apapun kita berantem, bahkan sampai 2001 kali pun, ujung-ujungnya kita bakal tetap menurunkan ego, saling memaafkan, dan balik lagi nih, karena rasa sayang kita udah sangat jauh lebih besar. Dengan balutan musik pop modern yang emosional, tapi easy listening Skanda, lagu ini tuh benar-benar pas banget nih, jadi lagu kebangsaan buat kamu yang gengsian tapi sebenarnya sangat rindu. So, daripada berlama-lama kita penasaran ya Skanda, langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng spesial buat seluruh Skanda di pagi hari ini. Ini dia rilisan terbaru dari Adrian Khalif, 2001 Kali.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini Erika punya amunisi nih ya, sebuah lagu baru yang benar-benar lagi hangat banget dan langsung mencuri perhatian di belantika musik tanah air. Buat kamu Eskanda yang ngikutin ajang pencarian bakat Indonesian Idol season 14 kemarin, pasti udah gak asing lagi dong sama sosok gadis manis 18 tahun asal Semarang, yakni Selina Grace. Yes, sang juara pertama kita ini baru saja merilis lagu debut sekaligus lagu kemenangannya yang berjudul Sumpah Mati. Lagu ini akan resmi dirilis pada 25 Mei 2026, tepat setelah ia dinobatkan sebagai pemenang. Dan kerennya lagi nih, Skanda begitu rilis, lagunya ini langsung bertengger di jajaran trending YouTube. Tapi Skanda tahu gak sih, lagu Sumpah Mati ini gak main-main loh energinya. Di lagu ini, Selina itu gak sendirian, tapi langsung digandeng oleh komposer legendaris Indonesia, yakni Andi Rianto, yang bertindak sebagai produser sekaligus yang mengaransemen musiknya. Jadi bisa kebayangkan ya Skanda, perpaduan vokal lembut berkarakter milik Selina berpadu dengan sentuhan musik megah khas Andi Rianto. Dan Eskanda, ngomongin soal maknanya nih ya, Sumpah Mati ini mengisahkan tentang perjuangan seseorang yang terjebak dalam sebuah toxic relationship atau hubungan yang sangat menyakitkan. Liriknya itu benar-benar menggambarkan rasa kecewa, lelah, dan rasa pengen banget buat pergi untuk menjauh. Tapi dilemanya, keinginan itu berhalang karena rasa cinta yang masih ada di dalam hati. Jadi intinya skandal lagu ini tuh kayak bentuk tamparan ataupun kesadaran diri bagi kita untuk berani melangkah keluar dari lingkaran hubungan yang sangat menyakitkan, meskipun rasanya berat banget. So, buat Eskanda yang mungkin saat ini lagi ngerasain hal yang sama nih ya, atau yang cuman pengen ngegalau estetik sambil menikmati mahakarya yang sangat indah dari karya yang akan Erika putarkan ini, yuk langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Ini dia lagu kemenangan dari sang juara Indonesian Idol season 14, Selina Grace with Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Yes, kita waktu sudah merapat ya di jam 8 pagi. Udah 2 jam aja nih Askandari kan nemenin pagi kamu di sajian SKM 3. Seru banget ya Askandari rasanya bisa dengerin deretan musik-musik Indonesia pop freshnya barengan kamu dari jam 6 hingga merapat di jam 8 pagi. Jadi kamu ucapin terima kasih banyak Askandari buat kamu semua yang sempat bergabung bersama dengan Erika ataupun request musik bagusnya ya. Erika ucapin terima kasih banyak. Dan ini juga ada dari Kak Senario Rendi di Jambu Kain Kidul merapat di SKM 3. Erika ucapin terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang sudah bergabung bersama dengan Erika di sini. Dan Askanda, Erika juga mau pamit undur diri dari ruang dengar kalian dan menutup sajian SKM 3 di hari ini. Tapi jangan sedih dulu, jangan pindah frekuensi, karena sesaat lagi Erika bakal balik lagi lewat sajian Sapa SK sampai nanti di jam 10 pagi. Kita bakal seru-seruan bareng di sana dengan deretan musik-musik Indonesia popnya. Jadi buat kalian yang tadi belum sempat request musik bagus ataupun kirim salam sapa, langsung aja gabungin di sajian Sapa SK Askanda di nomor 081-259-33126. Nah sekarang sebagai penutup kebersamaan kita di sajian SKM 3 pagi ini, sekaligus pengantar manis sebelum kita masuk ya ke sajian Sapa SK, Erika punya satu musik bagus yang dalam banget maknanya, sebuah karya terbaru dari maestro musisi kita yakni Yuvi Widianto yang kali ini menggandeng penyanyi muda berbakat Dinda Gania. Ini dia Relung Hati. Selamat mendengarkan, sekedar selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya.

0: 103,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 9 Juni, diantaranya, tahun 1905, Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum di jurnal Annalen der Physik. Meski tanpa uji coba, nantinya dia mendapat anugerah hadiah Nobel Fisika atas analisisnya itu. 1934, karakter kartun Donald Bebek muncul pertama kalinya dalam film The Waste Little Hand. 1968, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 1992, pemilihan umum kelima Indonesia pada masa Orde Baru digelar, yang dimenangi Golkar dengan suara terbanyak, seperti pemilu sebelumnya di era itu. Tahun 2006, Piala Dunia FIFA 2006 dimulai dengan upacara pembukaan di Stadion Olimpiade Berlin, Jerman. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 9 Juni.
0: Suara Kediri hari ini.
2: SKNF keindahan alam dan budaya Indonesia memang sudah sejak lama dikenal di penjuru dunia dan jadi daya tarik istimewa bagi wisatawan yang ingin berlibur dan menikmati keindahan alam serta budaya yang tidak biasa. Karena pesatnya perkembangan teknologi informasi, keindahan alam dan pesona budaya Indonesia pun semakin dikenal luas di negara-negara lain. Berikut beberapa tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Yang pertama adalah Bali. Destinasi ini sudah pasti jadi yang paling banyak dikenal luas, baik oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Daya magis Bali terdapat pada perpaduan budaya dan pesona alam yang asri. Pulau Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal dengan panorama matahari terbenamnya. Tidak hanya Kuta atau Legian, kini pariwisata Bali benar-benar berkembang dan meluas hingga pelosok seperti Karangasem, Ubud hingga Bali Utara dan Jembrana. Setiap area punya ciri khas masing-masing dan memenuhi hampir setiap kebutuhan para wisatawan. Yang kedua, Labuan Bajo. Pulau Komodo sudah lama dikenal sebagai tempat eksotis. Namun kala itu belum banyak orang yang berminat untuk berkunjung. Beberapa tahun terakhir, pesona Labuan Bajo mulai menarik perhatian mancanegara. Pesona Labuan Bajo tidak hanya terletak pada habitat hewan purba Komodo. Kita akan takjub saat mendaratkan kaki di Pulau Padar yang menyerupai lokasi syuting film Jurassic Park. Selain itu, terdapat juga Pink Beach, pantai dengan pasir putih yang jika terkena air akan berubah warna. Kemudian ada Pulau Rinca, Pulau Kanawa, Pulau Kelor, dan Pulau Moyo. Dalam perjalanan ke pulau-pulau ini, kita akan melihat air laut yang bening dan berwarna biru jernih. Yang ketiga, Tiga Gili Lombok. Lombok juga menjadi tempat wisata populer di Indonesia, khususnya Tiga Gili yang terkenal di mancanegara. Gili sendiri berarti pulau kecil. Ketiga gili yang tersohor ini adalah Gili Terawangan, Gili Meru, dan Gili Air. Aktivitas yang digemari di tiga gili ini adalah snorkeling, menyelam, dan berselancar. Selain itu, wisatawan juga dapat menyewa sepeda untuk mengitari pulau. Kita juga dapat menjajal berbagai kuliner khas, kesenian, atraksi, wisata, dan lain sebagainya. Berikutnya, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Pulau Jawa. Keindahan Bromo sudah terasa saat pesawat mendekati landasan di Bandara Udara Abdul Rahman Saleh. Untuk bisa menikmati keindahan Bromo, kita harus beristirahat cukup. Pasalnya, kita harus berangkat subuh untuk melihat salah satu pemandangan matahari terbit terbaik di Pulau Jawa. Area utama yang paling banyak dikunjungi adalah Puncak Pananjakan. Area ini menjadi spot utama pengambilan foto Gunung Bromo beserta kawahnya. Sesaat sebelum matahari bersinar, mata kita akan dimanjakan dengan lautan awan yang menutupi padang pasir dan hanya menyisakan puncak Gunung Bromo saja. Untuk menyaksikan kemegahan kawah Bromo, kita harus berjalan kaki dan menaiki ratusan anak tangga. Rasa lelah akan terbayarkan dengan keindahan pemandangan dari atas kawah. Kawah Ijen dikenal akan fenomena alam api biru yang hanya ada dua di dunia. Selain fenomena api biru, Kawah Ijen menawarkan pesona alam lainnya. Tempat wisata ini ini berada di dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen. Pada tahun 2016, UNESCO menetapkan Gunung Ijen sebagai cagar biosfer. Tempat paling spesial adalah danau yang berada di atas Gunung Ijen. Danau Ijen ini terbentuk dari proses letusan Gunung Ijen yang kemudian dipenuhi air. Air pada Danau Ijen ini memiliki tingkat keasaman tinggi yang jika tersentuh kulit dapat melepuh. Selain danau, Kawah Ijen menawarkan keindahan panorama alam dan hamparan bunga Edelweiss serta pemandangan dari gunung-gunung di Jawa, yakni Gunung Merapi, Raung, dan Rante. Sumba. Sumba merupakan sebuah pulau yang berada di Nusa Tenggara Timur. Keindahan dan pesona alam Sumba begitu menyihir dan pelancong mancanegara. Pesona Sumba ada dalam landscape perbukitan sabana yang unik, karang bolong di pantai, dan pohon yang membentuk siluet seperti orang menari. Belum lagi budaya setempat yang begitu kaya. Sedikitnya terdapat 9 destinasi yang bisa kita lihat dan rasakan pengalaman serunya. Selanjutnya adalah Derawan. Permata cantik dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini pamornya tengah naik dalam beberapa tahun terakhir. Pesonanya disebut menyamai pesona Raja Ampat. Jadi tidak heran jika Derawan kerap disejajarkan dengan Raja Ampat. Atraksi yang bisa kita lihat di kawasan ini sangat alami. Kita dapat melihat langsung dan berenang dengan hiu paus yang termasuk langka. Kita juga bisa menikmati keindahan terumbu karang Derawan. Terumbu karang Derawan disebut kedua yang terbanyak setelah Raja Ampat dengan lebih dari 400.000 jenis terumbu karang yang hidup di Laut Derawan. Keunikan lainnya, kita bisa berenang bersama ubur-ubur di Danau Kakaban tanpa perlu takut tersengat. Itu tadi deretan tempat wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat pagi ya sekedar semuanya. Masih barengan sama Erika di sini ya. Dan seperti tadi ya, Erika bilang kalau kita akan sambung di sajian Sapa SK. Buat kamu SKanda yang baru banget bergabung atau baru aja nyalain radio kamu di jam 8 pagi ini ya, selamat datang. Dan Erika bakal terus nemenin aktivitas kalian apapun itu, ya mungkin hari ini lagi kerja ataupun lagi santai ya SKanda, sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Dan sekarang di Sapa SK ini kita bakal puterin playlist musik-musik bagus Indonesia popnya. Jadi buat kamu Skanda yang punya musik favorit Indonesia pop, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Atau buat kamu yang hanya mau kirim salam sapa ataupun merapat, langsung aja kirim pesan kalian. Atau bisa banget move ke Facebook kita di @suarakediri, nanti bakal dibacain lewat komentar kalian. Jangan ragu buat ikutan salam sapa ya, sekarang Erika tungguin sampai merapat di jam 10 pagi ya. Nah, sekarang buat membuka perjumpaan kita di Sapa SK hari ini, agenda Selasa 9 Juni 2026. Erika mau nanya dulu nih untuk SKanda semuanya. Siapa di antara kamu yang hatinya lagi mulai bersemi lagi, yang lagi butterfly era nih? Setelah mungkin sempat patah hati ataupun milih menutup diri ya, SKanda tiba-tiba pagi ini ada seseorang nih ya yang bikin senyum-senyum sendiri pas lihat layar HP nih. Daripada ragu sama perasaan sendiri ya SKanda, yuk kita kuatin lagi bareng lagu yang super catchy dan penuh dengan getaran cinta satu ini. Spesial buat SKanda semuanya di pagi hari ini, satu musik bagus dari Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Selamat mendengarkan, dan selamat bergabung.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi cari mobil baru, kali ini Daihatsu jawabannya. Lewat program Meet Your Surprise Deal, setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, Eskena berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler dengan grand prize 1 unit Daihatsu Ayla Special Modification. Dan gak cuma itu aja Eskena, tersedia juga hadiah menarik lainnya berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Dan Eskanda, proses pembeliannya pun semakin mudah dan menguntungkan. Untuk Eskanda yang ingin tukar tambah, tersedia tambahan diskon khusus ditambah paket kredit super fleksibel dengan tenor beragam, cicilan dan DP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, Eskanda, ada juga benefit ekstra yang gak kamu temuin di tempat lain. Setiap pembelian Daihatsu, Eskanda akan mendapatkan konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali melalui Halodoc, serta pelindungan asuransi rawat jalan Garda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah. Jadi Eskanda, bukan cuma dapat mobil baru, tapi juga kenyamanan dan perlindungan untuk kamu dan keluarga. Dan Eskanda, program ini hanya berlaku sampai 31 Juli 2026. Jadi Eskanda, segera kunjungi outlet Daihatsu terdekat di kotamu atau hubungi Daihatsu Access di 15898 untuk informasi lebih lanjut. Daihatsu, bahagia sejak pertama karena kamu ada. Yes, karena kali ini juga ada satu pesan masuk ya dari Kak Octavia Husna yang lagi ada di Bangsungan nih. Halo Kak Octavia, selamat pagi. Makasih banyak ya udah ikutan merapat bergabung bersama dengan Erika di pagi hari ini. Nah, kali ini Kak Octavia ini ngirim salam sekalian minta diputarkan satu musik bagus dari Pilar yang berjudul Kau. Duh, Kak Octavia nih emang pinter banget ya milih lagu di pagi hari ini. So, sekarang kita puterin aja ya bersama-sama. Ini dia satu musik bagus dari Pilar Kau. Selamat mendengarkan ya sekarang semuanya.

Yes, karena kali ini kita bahas salah satu penyakit yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius di Indonesia, yakni talasemia. Wakil Menteri Kesehatan yakni Dante Saxono mengungkapkan bahwa penyakit ini merupakan kelainan genetik yang dapat diturunkan dari orang tua kepada anak. Karena skandal bersifat herediter, upaya pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, dan screening kesehatan ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Dan hal ini perlu dilakukan untuk menekankan angka kasus talasemia di masa mendatang. Dennis, karena mungkin sebagian besar orang ini sudah tidak asing lagi ya dengan penyakit bernama talasemia. Namun, Neskanda, tahukah kamu bahwasanya talasemia ini bisa muncul akibat bawaan dari orang tua? Dan Dante dalam unggahan di akun Instagram pribadinya ini mengatakan bahwa talasemia ini merupakan satu kondisi di mana sel darah merah dalam tubuh seseorang itu cenderung memiliki umur yang lebih pendek dibandingkan dengan orang normal pada umumnya. Dan hal tersebut Eskanda bisa menyebabkan penderitanya mengalami penyakit kekurangan darah atau biasa disebut dengan anemia. Sehingga penderita talasemia itu seringkali membutuhkan pasokan darah baru dari luar agar tidak mengalami kekurangan darah. Dan Eskanda, selain itu Dante ini juga mengungkapkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan dan belum banyak diketahui orang-orang nih Eskanda, bahwa talasemia sendiri itu ternyata merupakan salah satu penyakit genetik dan bisa muncul dari keturunan atau riwayat orang tua. Jika orang tua membawa sifat karier talasemia, bisa jadi anak yang dilahirkan itu nanti juga mengidap talasemia. Karena itu, orang tua itu perlu waspada. Lebih lanjut, Eskanda, Dante ini juga memaparkan ya bahwa talasemia sendiri terdapat 3 jenis. Ada talasemia minor, intermediate, dan talasemia mayor. Talasemia minor ini sendiri merupakan kondisi talasemia di mana hanya membawa sifat dalam genetiknya. Sementara itu kalau talasemia intermediate merupakan kondisi talasemia dengan gejala-gejala ringan. Dan di sisi lain, Eskanda, talasemia mayor sendiri merupakan talasemia yang berat. Penderita harus melakukan transfusi darah agar metabolisme tubuh tetap berjalan dengan optimal.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Karena masih bersama dengan Erika di sajian Sapa SK. Dan kali ini Erika seneng banget nih Askanda, karena pagi-pagi gini ruang WhatsApp Suara Kediri udah mulai rame nih dengan penuh energi positif dari kalian semua pastinya. Dan Askanda, kali ini ada salah satu pesan yang sudah mendarat cantik ya. Kita sapa dulu ada Bu Ebella yang ada di jalur udara pagi hari ini Askanda. Bu Ebella ini ngirim pesan begini nih. Assalamualaikum, pagi Kak Erika, Bu Ebella hadir. Salam kagem Bani Kedah, semoga selalu sehat, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga ya Bu Ebella ya sayang. Terima kasih dan matur nuwun sangat sudah menyempatkan hadir dan setia menemani Erika di Suara Kediri pagi hari ini. Dan senang sekali nih Askanda, rasanya kalau disapa sepagi ini bikin Erika jadi lebih semangat lagi nih ya siarannya. Nah, buat keluarga besar Bani Kedah dapat salam spesial nih dari Bu Ebella. Dan Erika juga mau mengaminkan doanya ya, Allahumma amin. Semoga seluruh keluarga dari Bani Kedah ini selalu diberikan kesehatan yang prima, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi terus buat Bu Ebella dan keluarga di sana pastinya. Dan Iskanda, buat yang lain ya, buat kamu Askanda yang lagi mendengarkan Erika di pagi hari ini, yang mau kirim salam sapa ataupun request musik bagusnya, langsung aja kirim pesan kalian di 081 259 33126, atau boleh banget move ke Facebook kita Askanda di @suarakediri, nanti bakal dibacain lewat komentar kalian. So Erika tungguin sampai nanti berapa di jam 10 pagi. Tetap stay tune terus bersama dengan Erika di Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

Yes, karena buat kamu yang saat ini merasakan sakit pada kerongkongan seperti radang kerongkongan ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga siang dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat cekot-cekot, keseleo, badan kesemutan, dan lain-lain. Eskennya jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, eskennya minyak gosok cap tunggal ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan sekedar minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo, oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, Eskanda, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini juga bisa untuk menghilangkan gatal-gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, dan juga bisul. Pastinya Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini sudah available di berbagai apotek ya, seperti Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulungagung, Apotek Kiat Waras, dan Apotek Sumber Waras Tulungagung, Apotek Pundan Sehat, Apotek Dian Farma, dan Toko Obat Yana Barum Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Kauman Blitar, Toko Jamu Jago, Apotek Selamat, dan Apotek Garum Sehat Blitar.

0: Yes, kayaknya kalian pernah nggak sih ada pekerjaan yang penting, tapi kamu tuh udah tahu nih harus diselesaikan hari ini. Tapi entah gimana, kamu itu malah berakhir dengan menggulir media sosial selama 2 jam. Nah, hampir semua orang di usia produktif pasti pernah terjebak di situasi ini, Askanda. Menunda pekerjaan atau prokrastinasi sebenarnya adalah sebuah kebiasaan yang sangat manusiawi, karena otak kita secara alami memang dirancang untuk selalu menghindari rasa tidak nyaman ataupun tertekan. Namun masalahnya, karena semakin sering kita menunda, maka rasa bersalah, cemas, dan juga stres ini akan menumpuk di belakangnya, justru akan terasa semakin mencekik. Dan kabar baiknya, karena ada satu teknik yang super simple yang terbukti sangat efektif untuk memutus siklus menyiksa tersebut, yakni aturan 5 detik. Yap, Askanda, aturan 5 detik ini merupakan sebuah konsep mental yang dipopulerkan oleh Mel Robbins, seorang penulis ternama sekaligus pembawa acara podcast melalui bukunya yang berjudul The 5 Second Rule. Ide dasar dibalik teknik ini sebenarnya sangat sederhana, Askanda. Setiap kali kamu menyadari ada sesuatu tanggung jawab yang perlu dilakukan, kamu hanya perlu menghitung mundur di dalam hati dari angka 5 hingga 1. Lalu Askanda langsung bergerak melakukannya tanpa memberikan celah untuk berpikir lebih jauh. Dan Askanda, teknik hitung mundur ini bekerja dengan cara mengaktifkan bagian otak yang berperan penuh dalam pengambilan keputusan. Alhasil Askanda, tubuhmu akan terdorong untuk langsung bertindak secara otomatis, tepat sebelum pikiranmu sempat memproduksi berbagai alasan malas untuk menundanya. Dan Askanda, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan itu seringkali lahir bukan karena kita pemalas, melainkan karena kita terlalu banyak berpikir ataupun overthinking. Otak kita yang terlalu protektif dalam melindungi diri dari rasa bosan ataupun lelah, itu justru akan menjerumuskan kita ke dalam lingkaran tunda-menunda yang semakin lama semakin sulit untuk diputus. Dan Askanda, aturan hitung mundur ini sengaja menciptakan rasa urgensi serta kepentingan instan di seputar tugas yang perlu diselesaikan. Pergeseran fokus mental yang instan ini sudah lebih dari cukup untuk membungkam keraguan sebelum otakmu sempat menginjak rem. Jadi Askanda, kamu sebenarnya tidak perlu menunggu datangnya motivasi yang membara ataupun kondisi mood yang sempurna dulu untuk mulai bergerak. Banyak orang yang keliru Askanda mengira bahwa aturan 5 detik ini hanya berguna untuk menyelesaikan setumpuk pekerjaan kantor ataupun tugas kuliah agar cepat selesai. Padahal Askanda, dampak positif yang dihasilkan dari kebiasaan baru ini jauh lebih mendalam dari sekedar urusan produktif seharian aja.
1: Mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud. Ya sudahlah,

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
4: dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang lagi cari mobil baru, kali ini Daihatsu jawabannya. Lewat program Mid-Year Surprise Deal, setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, Eskena berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler dengan grand prize 1 unit Daihatsu Ayla Special Modification. Dan gak cuma itu aja Eskena, tersedia juga hadiah menarik lainnya berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Dennis kan

Bukan cuma dapat mobil baru, tapi juga kenyamanan dan perlindungan untuk kamu dan keluarga. Dan sekedar program ini hanya berlaku sampai 31 Juli 2026. Jadi segera ya, Skanda, kunjungi outlet Daihatsu terdekat di kotamu atau hubungi Daihatsu Access di 15898 untuk informasi lebih lanjut. Daihatsu, bahagia sejak pertama karena kamu ada.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli

0: dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini kita beralih ke informasi seputar Kediri ya, bahwa diduga kelalaian saat membersihkan lahan sebuah perkebunan tebu di Dusun Minggiran, Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri ini ludes terbakar pada Minggu 7 Juni 2026 siang. Embusan angin yang kencang membuat kebakaran api cepat membesar dan tak terkendali. Kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Peristiwa tersebut bermula saat warga setempat membakar daduk ataupun sampah daun tebu kering di area lahan. Namun eskanda kondisi cuaca yang kering disertai angin kencang di lokasi kejadian ini justru membuat api dengan cepat merembet ke tanaman tebu yang masih berdiri. Dan Iskanda, melihat kobaran api yang kian meluas, seorang warga bernama Supriyono ini langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran pada pukul 11:58. PLT Kasatpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung, menyatakan bahwa setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung menerjunkan personel dari bidang penjagaan kebakaran. Satu unit armada pemadam kebakaran berkapasitas 2.500 liter dikerahkan ke titik api. Petugas langsung melakukan lokalisir area agar kebakaran tidak meluas ke permukaan ataupun lahan produktif lainnya. Proses pemadam berlangsung sekitar 50 menit, Askanda. Api akhirnya berhasil diredam sepenuhnya pada pukul 13:20 waktu setempat, sesuai dengan standar operasional prosedur. Meski tak ada korban jiwa, Askanda, maupun luka-luka dalam insiden ini, dampak kebakaran sempat memicu kepanikan. Pihak pemadam kebakaran juga melaporkan total kerugian material itu mencapai 100 juta rupiah. Sementara aset senilai 20 juta ini berhasil diselamatkan dari amukan api. Atas kejadian ini, Askanda, petugas mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menghindari aktivitas membakar sampah atau limbah pertanian di area terbuka saat angin kencang, guna mencegah peristiwa serupa terulang kembali. Yes, karena kali ini juga ada satu pesan masuk di WhatsApp Suara Kediri yang dimana makin siang makin seru aja nih, Askanda. Erika mau sapa dulu salah satu Askanda kita yang lagi dengerin di daerah Blabak Kota nih. Ada Kukuh di Blabak. Assalamualaikum Pak Kukuh, selamat siang juga ya. Katanya mau request satu musik bagus, Aishi Teru 2, siap. Erika langsung luncurkan, putarkan buat Pak Kukuh yang lagi stay tune merapat bersama dengan Erika di hari ini. Dan Erika mau ucapin terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan Erika di sajian Sapa SK ya Pak Kukuh ya. So India, satu musik bagus dari Zivilia, Aishi Teru 2. Selamat mendengarkan SK semuanya.

Yes, karena buat kamu yang saat ini sering pusing dan juga kepala berdenyut atau lagi ngalamin sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit rindu dan kaki bengkak pada wanita hamil, Eskanda jangan khawatir ya, kali ini langsung saja obati dengan minyak gosok cap tunggal. Yop, Eskanda minyak gosok cap tunggal ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dan Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, Eskanda cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan keseleo, Eskanda cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, Eskanda, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersamaan dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari, sebanyak 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak, 3 kali sehari sebanyak setengah tetes. Dan Eskanda, minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available ya di berbagai apotek, seperti Apotek Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur, dan Apotek Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma di Sukorejo.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Ya, sekian agak kerasa ya, jarum jam sudah mau menunjukkan di angka 10 pagi nih. Ya, dimana artinya Erika harus pamit undur diri dari sajian SWSK untuk hari ini, agenda Selasa 9 Juni 2026. Erika juga mau ucapin terima kasih banyak untuk SKN semua yang sudah setia menemani Erika dari jam 6 pagi tadi di sajian SKM 3, lalu lanjut di sajian Sapa SK sampai merapat di jam 10. Antusiasme dan sapaan dari kalian ini benar-benar bikin pagi Erika jadi luar biasa pastinya. Oh iya, sekarang Erika juga mau ingetin lagi nih buat kamu yang gak mau ketinggalan keseruan kita di sajian Sapa SK ini, selalu hadir menemani kamu semua setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Jadi pastikan sekarang besok kita ketemu lagi di jam yang sama ya. Tapi tenang ya, sekarang keseruan di Suara Kediri pastinya gak benar-benar berhenti sampai di sini ya, karena sesaat lagi bakal ada sajian Nihau yang siap untuk nemenin siang kamu dengan informasi unik dan keren pastinya, dan juga playlist musik Mandarin yang siap untuk menemani aktivitas kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap pasang frekuensi di Suara Kediri FM. Dan sebagai penutup Eskanda, kebersamaan kita di Sapa SK hari ini, Erika mau ninggalin satu pesan penting buat semua Eskanda. Jadi apapun tantangan yang bakal kamu hadapi siang nanti ataupun di kemudian hari, Eskanda, hadapi dengan senyuman, karena bahagia itu kita sendiri yang ciptain. Yuk, kita tutup perjumpaan kita dengan energi positif dan penuh sukacita lewat satu musik bagus yang super semangat dari trio vokal favorit kita. Ini dia GAC, Gamaliel Andre Cantika, dengan satu musik bagusnya berjudul Bahagia. Erika pamit undur diri dari sajian Sapa SK. Selamat melanjutkan aktivitas and see you tomorrow. Skanda, stay happy and healthy. Terima kasih semuanya.

0: 93,5 suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 9 Juni, di antaranya tahun 1905, Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum di jurnal Annalen der Physik. Meski tanpa uji coba, nantinya dia mendapat anugerah hadiah Nobel Fisika atas analisisnya itu. 1934, karakter kartun Donald Bebek muncul pertama kalinya dalam film The Waste Little Hand. 1968, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 1992, pemilihan umum kelima Indonesia pada masa Orde Baru digelar, yang dimenangi Golkar dengan suara terbanyak, seperti pemilu sebelumnya di era itu. Tahun 2006, Piala Dunia FIFA 2006 dimulai dengan upacara pembukaan di Stadion Olimpiade Berlin, Jerman. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 9 Juni.
0: Suara Kediri hari ini.
2: Eskandar, memiliki usia panjang sekaligus sehat dan bugar adalah impian semua orang dari berbagai belahan dunia. Namun ada sejumlah negara di dunia memiliki penduduk dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada negara lainnya atau relatif panjang umur. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bisa hidup hingga 90-an tahun, bahkan di atas 100 tahun. Nah, berikut adalah daftar negara dengan penduduk paling panjang umur di dunia. Yang pertama, Sardinia, Italia. Sardinia adalah salah satu tempat yang masuk kawasan Blue Zone dan diidentifikasi pada tahun 2004 oleh situs Blue Zone. Berdasarkan situs tersebut, para peneliti menemukan adanya keanehan genetika langka yang dibawa oleh banyak penduduknya. Genetik langka tersebut diketahui berkaitan dengan usia harapan hidup penduduknya sehingga menjadi lebih panjang. Namun, bukan hanya genetika saja yang memberikan pengaruh atas harapan hidup yang tinggi, penduduk Sardinia ternyata juga memiliki pola hidup yang sangat aktif. Sehari-harinya, mereka diketahui masih senang berburu, memancing, dan memanen sebagian besar makanan yang dikonsumsi. Dan masyarakatnya juga mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua adalah Okinawa, Jepang. Penduduk Okinawa, Jepang juga diketahui memiliki rata-rata kondisi kesehatan yang baik. Tingkat penduduk yang terkena penyakit kanker, jantung, dan demensia sangat rendah di tempat tersebut jika dibandingkan dengan banyak wilayah di dunia. Selain karena faktor kesehatan, umur panjang penduduk Okinawa juga dihubungkan dengan ikatan sosial yang kuat karena memiliki hubungan mendalam. Orang Okinawa yang lebih tua dapat dengan mudah mengartikulasikan alasan mereka bangun di pagi hari. Kehidupan mereka memiliki tujuan dan merasa memiliki tanggung jawab yang jelas. Itulah mengapa mayoritas penduduk Okinawa merasa masih dibutuhkan, sekalipun pada usia tua seperti di atas 100 tahun. Selain itu, mereka juga gemar mengkonsumsi makanan sehat yang berasal dari sumber nabati. Yang berikutnya, Nicoya, Costa Rica. Di Nicoya, Costa Rica, ada sebuah pepatah yang menyebutkan bahwa setiap orang harus mengadopsi putra vida atau jika diterjemahkan adalah kehidupan murni. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk memiliki hidup yang bahagia setiap harinya datang dari kegiatan melayani orang-orang dengan baik yang pada akhirnya dapat berdampak pada rata-rata usia mereka yang lebih panjang. Umur panjang para penduduk Nicoya juga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, adanya sebuah tujuan setiap harinya dan kegemaran mengkonsumsi makanan yang baik. Selanjutnya ada Pulau Ikaria di Yunani yang menjadi rumah bagi sekitar 10.000 orang. Mayoritas penduduk di pulau ini diketahui punya tingkat kesehatan yang baik. Bahkan hampir seluruh penduduknya bebas dari demensia dan penyakit kronis lainnya di usia senja. Hasilnya, 1 dari 3 penduduk di Ikaria bisa hidup hingga usia 90-an tahun. Dan menurut penelitian, itu berhubungan dengan budaya sosial sentris mereka, tingkat aktivitas dan pola makan, serta kecintaan mereka terhadap segelas anggur yang berkualitas. Yang terakhir, Loma Linda, California. Walaupun orang-orang di California Selatan, Amerika Serikat, relatif punya lingkungan hidup yang menyenangkan, penduduk yang tinggal di Loma Linda tampaknya punya kehidupan yang lebih baik. dibandingkan daerah lain. Penduduk di Loma Linda bisa hidup sekitar 1 dekade lebih lama dari rata-rata orang kebanyakan. Itu semua bisa jadi dipengaruhi oleh diet vegetarian mereka yang ketat dan kebiasaan olahraga rutin. Selain itu, mereka juga dinilai masih memiliki semangat tinggi dalam membantu orang lain. Hal tersebut dianggap cukup ampuh untuk mencegah seseorang merasa depresi. Demikian 5 tempat dengan penduduk paling panjang umur di dunia.

93,5 suara Kedir FM, inspirasi dan kreasi. Johnny Skandani, how? Apa kabar hari ini? Dia temani musuh-musuh bagus seperti biasa, asli hadir di sajian how ya, sampai selesai nanti ada di jam 1 siang. Untuk SKN ya, di awal pekan ya. Di awal pekan. Hari kedua, hari Selasa hari ini, bisa menemani SKN lagi dengan musuh-musuh bagus yang spesial ya. Yang mau bergabung, jangan lupa saya tetap tunggu di 081-259-33126. Kalau hari ini aktivitasnya sibuk, aktivitasnya banyak, semoga keadaan ASI hari ini bisa membuat SKN jadi lebih nyaman dan lebih bersemangat lagi. Untuk yang mau bergabung, saya tunggu ya, tetap gabungan di 93,5 Suara Kediri FM.

Iya, Eskanda, apa kabar untuk hari ini? Senang kalau saya jadi bagian dari semua aktivitas Eskanda hari ini ya. Yang mulai sibuk, yang mulai dengan semua rutinitas yang ada, saya selalu berharap bisa jadi teman yang paling menyenangkan. Eskanda bisa bergabung lewat Facebook kita ataupun juga bisa WhatsApp di 081-259-33126 ya. Yang kita harapkan hari ini semuanya happy. Jangan pernah ada yang sedih. Jangan pernah ada yang merasa ragu. Karena kalau kita sudah yakin ya dengan keputusan yang sudah kita lakukan atau kita ambil melalui pemikiran dan juga perhitungan yang matang. Karena keraguan ini Eskanda akan membunuh lebih banyak mimpi dibandingkan kegagalan. Kalau hari ini Eskanda lagi berusaha, lagi berjuang, selamat berjuang, ditemani Asti, ditemani Musuh Bagus juga. Tetap semangat ya, di Sajani How sampai jam 1 nanti.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuan goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus. Dari Winsport
4: 93,5 suara Kediri FM.

Eskena masih dengan musuh-musuh bagus untuk hari ini. Halo, apa kabar semuanya? Senang kalau saya jadi bagian dari semua aktivitas Eskena ya. Kalau hari ini tarik sudah biasa. Kalau hari ini bahagia juga yang kita harapkan. Yang kalau hari ini sedih jangan aja. Sedihnya dibuang jauh-jauh ya. Gabungnya sama Asti hari ini dengan musuh-musuh bagus. Untuk Eskena yang sudah bergabung dengan Sajani Hal, terima kasih. Yang sudah masuk di 081259-33126 juga terima kasih. Apa kabar Mas Rudi yang ada di Blitar, selalu bergabung dengan Asti. Terima kasih, salam paling hangat hari ini. Di luar panas, kalau dapat salam hangat dari Asti, mudah-mudahan jadi adem gitu ya. Untuk SKN-nya, boleh silakan gabung di sini. Sampai selesai nanti ada di jam 1 siang. Musik bagusnya saya hadirkan untuk SKN-nya. Wo I Turn.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

Askina masih dari Kili Suci Kediri dan juga masih terus ditemani sama Asti. Halo, yang baru saja bergabung dengan Sajian Nihao ya. Apa kabar? Si Yulia, terima kasih sudah ada di sajian ini. Selamat bergabung aja. Mudah-mudahan selalu nyaman ya. Untuk hari ini, saya selalu berharap bisa jadi teman yang paling menyenangkan aja deh untuk Askanda. Mudah-mudahan beberapa musik bagus yang sudah kita hadirkan hari ini bisa membuat Askanda jadi lebih nyaman aja. Halo, yang sekarang ini ada di perjalanan, apa kabar? Selamat menikmati perjalanan hari ini. Mudah-mudahan selalu nyaman, selalu bisa merasakan bahagia, selalu bisa merasakan banyaknya rezeki yang kita terima, dan selalu ada di sekitar orang-orang tercinta. Hari ini saya punya beberapa musik bagus yang mungkin salah satunya disuka sama Iskandar atau bahkan request ya, seperti halnya yang satu ini. Terima kasih Ci Yulia, selamat pergi.

Iya, SKN masih dengan musim-musim bagus ya untuk hari ini. Ditemani sama Asti juga dengan musim bagus Mandarin Sajeni Hao ya, yang selalu menemani Eskanda. 0812593312. Terus kita buka ya untuk Eskanda yang ingin bergabung.

alam tersebut ini akibat suhu udara yang merosot hingga di bawah 5 derajat Celcius pada dini hari. Dan memang untuk fenomena ini tentu saja menyedot para wisatawan yang hadir untuk menyaksikannya. Bisa dibilang untuk antusias wisatawan ini jelas sangat banyak ya. Dan terlihat dari pagi ini sudah banyak pengunjung. Memang sih pengalaman melihat fenomena alam ini merupakan salah satu hal yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita berada di negeri atau di Indonesia. Berbeda kalau di dalam negara yang memiliki musim dingin, itu adalah hal yang biasa juga nih. Fenomena embun upas ini sendiri merupakan kejadian tahunan ya, yang lazim terjadi di kawasan Bromo dan juga Semeru saat puncak musim kemarau. Namun intensitas dan waktu kemunculannya pun sangat tergantung pada kondisi cuaca serta suhu udara pada malam hingga dini hari. Biasanya sendiri untuk fenomena ini muncul di bulan Juli Agustus ya. Nah sekarang ini sudah mulai lebih awal lagi. Nah bagi wisatawan yang mungkin ingin berburu fenomena ini, untuk disarankan datang sebelum matahari terbit dan mempersiapkan perlengkapan penghangat tubuh ya, seperti jaket tebal, sarung tangan, serta penutup kepala. Nah untuk sekalian yang mau mengisi waktu liburan ke Bromo, rasanya sekarang ini waktu yang tepat ya, agar kita bisa melihat embun upas di wilayah Bromo.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Eskin masih dari Kini Suci Kediri dan juga masih dengan musik-musik bagus ya. Semoga musik bagus yang barusan saya munculkan bisa membuat Eskin jadi nyaman. Sudah saking panas banget, perlu es dulu nggak nih? Perlu minum dulu nggak nih? Selamat siang aja dah, selamat bergabung untuk Eskin ya. Seneng kalau musik bagus yang sudah saya hadirkan ternyata semuanya ini bisa menemani Eskanda untuk beraktivitas ya, untuk menjalankan semua rutinitasnya. Saya selalu berharap jadi teman yang paling setia untuk Eskanda. Huko, terima kasih ya sempat bergabung hari ini. Sementara untuk Eskanda yang baru bergabungnya di sajian Nihau ya, gak usah khawatir, kita masih punya waktu sampai jam 1 siang. Untuk Eskanda yang mungkin sekarang ini punya keluhan lagi uratnya cekot-cekot, atau mungkin tadi sempat kesleo, atau juga hari ini sakit gigi, badan kesemutan, terus kemudian varises, atau sempat terbentur, nah ini ada minyak gosok cap tunggal. Saya selalu ingatkan kalau minyak gosok cap tunggal ini mampu mengatasi itu semuanya. Atau mungkin lagi batuk-batuk ini gak selesai-selesai dari pagi, siang, malam kok ya batuk terus, coba diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Karena minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum ya. Kalau sebagai obat luar itu digosokkan aja pada bagian yang sakit 2-3 jam sekali. Kalau untuk diminum, ini dicampur dengan air hangat ya. Jadi siapkan air hangat, kemudian untuk dosisnya dewasa itu 3 kali sehari 1 tetes saja. Sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Ingat Eskene, kalau minyak gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Bagi Eskene yang ingin membeli minyak gosok cap tunggal, bisa langsung datang ke apotek Gudang Kapok dan apotek Mugi Jodoh Ngantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Kiat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Pundian Sehat, apotek Dian Farma dan toko obat Jana Baru Blitar, apotek Setia Bakti Jalan Mastrip Sungai Blitar, kemudian apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Komen Blitar, toko Jamu Jago Blitar, apotek Slamet dan apotek Garum Sehat Blitar. Ini beberapa apotek yang menyediakan minyak gosok cap tunggal. Jangan lupa, saya masih ada di sini menemani Eskanda di sajian Nihau. Yang hari ini masih setia dengan kita, dengan Asti. Satu musik bagus ya yang saya munculkan untuk Eskanda.

Eskena Satomo Subagus, Aita Kose ya, mewarnai waktu kita hari ini. Kita masuk di bagian yang terakhir, bagian yang ketiga di sajian Ni Hao hari ini. Tapi gak usah khawatir, kalau untuk Eskena yang ada di perjalanan, masih saya temani, jadi tetap gabungnya di 93,5 Suara Kediri FM. Atau yang sekarang ini lagi istirahat karena kondisi kesehatannya sedikit terganggu sehingga lagi istirahat, juga gak sendiri, ada Asti di sini sampai selesai nanti, ada di jam 1 siang. Musik bagusnya tetap saya munculkan untuk menemani aktivitas Eskanda ya. Yang mungkin ada baru bergabung dengan kita, nah besok jangan lupa lebih awal ya. Karena saya hadirnya mulai dari jam 10 sampai jam 1 siang. Jadi kalau sekarang telat gak apa-apa, besok lebih awal lagi. Ketelatan karena masih ada ini dan itu, oh boleh. Tidak masalah juga ya. Tetap semangat aja lah. Untuk kawan-kawan saya juga yang lagi sibuk di mana saja berada, bahkan mungkin yang sekarang ini lagi di pasar, yang melayani para pelanggan, yang ada di toko-toko, apa kabar semuanya? Selamat menikmati sajian Ni Hao hari ini. Musik bagusnya tetap nomor satu saya munculkan untuk Eskanda.

Iya, Eskan yang satu musim bagus, sudah saya munculkan juga. Halo buat Eskan ya, yang masih terus melanjutkan aktivitas. Tapi kalau sudah jam 12 waktunya istirahat, bolehlah istirahat dulu sebelum melanjutkan aktivitas lagi ya. Isi tenaga dulu, memulihkan dulu, biar lebih semangat lagi ya. Eskan, ribuan orang memilih mendaki Gunung Fuji di luar musim pendakian resmi ya. Mereka menghindari keramaian meskipun resikonya lebih tinggi. Sebuah analis menjelaskan bahwa data dari ponsel warga Jepang itu menunjukkan sedikitnya 10.000 orang mendaki Gunung Fuji di luar musim resmi setiap tahun sepanjang tahun 2019-2025. Nah, musim pendakian ini berlangsung dari awal Juli hingga 10 September. Dengan sisa bulan September menjadi periode terpadat bagi pendaki luar musim ya, jadi di luar musim pendakian. Pada pertengahan September, sejumlah pendakian terlihat tetap memasuki jalur pendakian meski aksesnya sudah ditutup dan dipasangi barikade. Para pendaki juga masih mencari jalur alternatif untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Bisa dibilang selain menghindari keramaian, biaya pendakian juga menjadi alasan sejumlah pendaki mengaku tidak ingin membayar biaya masuk sebesar 4.000 yen ya, atau sebesar 450.000 rupiah yang diberlakukan selama masa pendakian oleh prefektur Yamanashi dan juga Shizuoka. Sebagian lagi yang datang ini berdalih untuk mendaki, kemudian bermain ski atau juga snowboard. Dan fenomena ini juga melibatkan wisatawan dari mancanegara juga ya. Meskipun bisa dibilang resiko mendaki di luar musim ini jauh lebih tinggi, tetapi karena hal ini disebabkan karena ini, Gunung Fuji kerap mengalami perubahan cuaca ya, yang mendadak bisa anginnya kencang, hujan, petir, hingga salju yang dapat memicu jalan membeku dan juga longsoran salju. Data dari kepolisian prefektur Shizuoka dan juga Yamanashi ini mencatat 79 kecelakaan pendakian di luar musim sepanjang 2019-2025 dengan 19 korban meninggal dunia. Sebagai perbandingan, selama musim pendakian ini terdapat 310 kecelakaan dengan 21 korban jiwa, dan pada bulan April lalu, seorang pendaki Jepang berusia 33 tahun dilaporkan juga meninggal setelah terjatuh. Meski pendakian di luar musim ini dilarang dan pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda maksimal 300 ribu yen atau 33 juta rupiah, pemerintah setempat juga masih mengakui belum pernah menjatuhkan sanksi karena keterbatasan personel patroli membuat pengawasan di lapangan masih sulit sekali untuk dilakukan.

13岁的我碰到了初恋，没有人可以比得上我的宝贝，也没人分开我们，也没人比他屌，让我疯狂，心跳加快，

Iya, Eskina masih ditemani Asti untuk hari ini. Halo, selamat bergabung untuk yang hari ini masih menikmati istirahatnya. Baru sekarang gabung karena lagi istirahat, jadi bisa ikutan di saja nih, Ho. Nggak masalah juga sih, selamat menikmati istirahatnya aja ya. Nyaman, mudah-mudahan suasananya juga mendukung ya. Jadi kalau sudah kita makan siang, istirahat, nanti aktivitas juga lebih lancar lagi. Karena sudah ada tenaga lagi, sudah bersemangat lagi gitu ya. Kalau tadi, waduh, rasanya kok ya perutnya sudah mau diisi. Rasanya sudah protes, mau diisi gitu loh. Oke, untuk Eskanda yang bergabung di sajian Nihal, terima kasih. Selamat menikmati saja hari-hari ini sambil beraktivitas ya. Eskanda lagi cari mobil baru. Daihatsu jawabannya. Lewat program mid-year surprise deal, ini Eskanda bisa mendapatkan mobil Daihatsu. Jadi gini ya Eskanda, lewat program mid-year surprise deal ini, setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli, ini Eskanda berkesempatan memenangkan hadiah spektakuler dengan grand prize 1 unit Daihatsu Ayla Special Modification. Nah, nggak cuma itu saja, tersedia juga hadiah menarik lainnya berupa 8 unit sepeda motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Untuk proses pembelian pun semakin mudah ya dan menguntungkan. Nah, Eskanda yang ingin tukar tambah, tersedia tambahan diskon khusus. Ditambah paket kredit super fleksibel dengan tenor beragam, cicilan dan DP yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, ada juga benefit ekstra yang enggak kamu temuin di tempat lain. Jadi setiap pembelian Daihatsu, Eskanda akan mendapatkan konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali melalui Halodoc, serta perlindungan asuransi rawat jalan Garda Heltex hingga 3,2 juta rupiah. Jadi bukan cuma dapat mobil baru aja, tapi juga kenyamanan dan perlindungan untuk kamu dan juga keluarga. Ingat Eskanda, program ini hanya berlaku sampai 31 Juli 2026. Segera kunjungi outlet Daihatsu terdekat di kotamu atau hubungi Daihatsu Akses di 15898 untuk informasi lebih lanjut. Daihatsu, bahagia sejak pertama karena kamu ada. Dan untuk Eskanda juga yang baru aja bergabung, terima kasih, waktu kita masih banyak, nggak usah khawatir. Semuanya kita hadirkan untuk menemani Eskanda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare,

Eskennya kalau hari ini ada di antara yang di tengah-tengah aktivitasnya terganggu ya, karena sakit kepala, perutnya kembung, mual-mual masuk angin. Nah ini, sakit pinggang atau mungkin sakit linu, encok gitu ya. Kaki bengkak pada wanita hamil juga bisa. Atau yang sekarang ini kesleo. Nah semuanya diatasi minyak gosok cap tunggal. Ingat ya, minyak gosok cap tunggal diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang sudah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Kalau yang sudah merasakan, pasti di rumah selalu menyediakan ya. Selalu tersedia minyak gosok cap tunggal. Tidak panas, kemasannya juga praktis, bisa dibawa kemana-mana. Jadi untuk Anda yang sering bepergian, tidak ada salahnya selalu bawa minyak gosok cap tunggal ini. Untuk Eskanda yang ingin membeli minyak gosok cap tunggal, gampang. Hampir semua apotek sudah menyediakan ya. Eskanda bisa beli di antaranya di Apotek Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotek Husada Pare, Apotek Surya Waras Badas, Apotek Ijo Wates, Apotek Surya Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 yang ada di Jalan Doho. Kemudian toko jamu air mancur Jalan HOS Cokro Aminoto, Apotek Trisula Jalan HOS Cokro Aminoto, Apotek Murni yang ada di Jalan Brawijaya, serta Apotek Claudia Farma Sukorejo. Jadi untuk Eskanda nggak perlu khawatir, dekat dengan rumah kan ya, untuk apotek-apotek yang menyediakan minyak gosok cap tunggal. Tidak panas, jadi cocok untuk seluruh keluarga, mungkin si kecil pas waktu bermain jalan-jalan atau gimana gitu ya, terus terbentur. Nah ini bisa digosok juga dengan minyak gosok cap tunggal karena tidak panas ya, cukup hangat aja. Jadi minyak gosok cap tunggal cocok untuk seluruh keluarga.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Iya, sekarang untuk hari ini waktu kita di sajian Nihal rasanya juga sudah hampir merapat di jam 1 ya. Waktu asli untuk pamitan. Terima kasih banyak buat SKN yang sudah bergabung. Selamat melanjutkan aktivitas lagi. Selamat beraktivitas dan bekerja lagi. Dan jangan lupa besok saya akan kembali menemani SKN mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang. Tetap stay tune ya di 93,5 Suara Kediri FM, inspirasi dan kreasi. Sampai jumpa.

0: 103.5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 9 Juni, diantaranya tahun 1905, Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum di jurnal Annalen der Physik. Meski tanpa uji coba, nantinya dia mendapat anugerah hadiah Nobel Fisika atas analisisnya itu. 1934, karakter kartun Donald Bebek muncul pertama kalinya dalam film The Waste Little Hand. 1968, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 1992, pemilihan umum kelima Indonesia pada masa Orde Baru digelar, yang dimenangi Golkar dengan suara terbanyak, seperti pemilu sebelumnya di era itu. Tahun 2006, Piala Dunia FIFA 2006 dimulai dengan upacara pembukaan di Stadion Olimpiade Berlin, Jerman. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 9 Juni.
0: Suara Kediri hari ini. SKB, kegiatan belajar mengajar umumnya dilakukan di bangunan sekolah sebagaimana biasa. Namun, di beberapa negara di dunia, terdapat sekolah-sekolah unik yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan ada. Inilah beberapa sekolah-sekolah unik yang ada di dunia. Yang pertama, Sekolah Terapung Bangladesh. Sekolah Terapung di Bangladesh merupakan salah satu sekolah unik di dunia. Sekolah Terapung ini didirikan di atas perahu dan secara khusus diinisiasi oleh sebuah organisasi internasional bernama Bangladesh Rural Advancement Committee atau BRAC. Program Sekolah Terapung ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tinggal di wilayah rawan banjir, khususnya di wilayah timur laut Bangladesh. Selain BRAC, organisasi lain yang juga memperkenalkan bentuk Sekolah Terapung ini adalah Sidule Swanirvar Sangsta. Tidak hanya berfungsi sebagai sekolah saja, perahu ini juga dijadikan transportasi yang menjemput para siswa di rumahnya. Beberapa perahu bahkan dilengkapi dengan perpustakaan mini, laptop, koneksi internet yang memudahkan proses belajar mengajar. Sekolah unik selanjutnya berada di Gua Tongchong, China. Meskipun terlihat tidak ada yang menarik, namun gua ini sudah dijadikan lokasi belajar anak-anak di desa Mao sejak tahun 1984. Tongchong merupakan sebuah gua alami yang sudah terbentuk selama ribuan tahun akibat adanya pergeseran seismik, air, dan angin. Ada sensasi tersendiri kala para siswa belajar di Gua Tongchong, sebab mereka bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Karena masuk dalam wilayah yang cukup terpencil dan sulit mendapatkan akses pendidikan, masyarakat desa Mao memilih menjalankan pendidikan sendiri. Yang ketiga, Sekolah di Atas Awan, China. Masih dari China, negara ini juga memiliki sekolah unik bernama Sekolah di Atas Awan. Sekolah ini terletak di Pegunungan Gulu, Sichuan, China. Apabila ingin bersekolah, para siswa harus melakukan pendakian selama kurang lebih 5 jam. Karena letaknya yang berada di ketinggian, sekolah ini dijuluki sebagai sekolah di atas awan. Rupanya, sekolah dasar Gulu ini menjadi satu-satunya sarana pendidikan bagi masyarakat setempat. Menuju ke sekolah, siswa harus sangat berhati-hati karena medan yang sangat berbahaya. Mereka akan melalui jalan setapak di dinding tebing yang tebalnya hanya sekitar 16 inci atau 40,64 cm. Satu-satunya guru yang mengabdikan diri di sekolah Gulu adalah Sen Cicun. Ia sudah menjadi pengajar selama 26 tahun. Sekolah Gulu sendiri beroperasi selama 60 tahun sebelum akhirnya ditutup pada 18 November 2011. Yang berikutnya, Sekolah Dasar Abo, Amerika Serikat. ABO adalah sebuah sekolah dasar di New Mexico, Amerika Serikat yang berada di bawah tanah. Sekolah ABO menjadi sekolah negeri pertama di Amerika Serikat yang dibangun secara full di bawah tanah. Sekolah ini sudah dirancang sejak masa Perang Dingin dan rampung pada tahun 1962. Sekolah tersebut dilengkapi dengan atap beton yang berfungsi ganda. Selain sebagai penutup sekolah, atap ini juga digunakan sebagai tempat bermain. Selain itu, sekolah ABO juga dilengkapi dengan ruang penampungan yang mampu diisi hingga 2.000 orang. Bangunan tersebut difungsikan sebagai sekolah pada tahun 1962 hingga 1995. Demikian tadi beberapa sekolah unik yang ada di dunia. 93,5 Suara Kediri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat siang Eskende. Selamat mengudara bareng sama Nimas di siang hari ini. Spesial Selasa 9 Juni 2026 kembali di Cafe Dangdut. Waktunya bergoyang Eskende. Enggak perlu tipis-tipis, kalau kamu tahu lagunya ikut aja goyang seluruh badan juga enggak apa-apa. Oke, seperti biasa Cafe Dangdut selama 3 jam nanti sampai jam 4 sore ya. Buat yang sekarang mau bergabung untuk request musik bagus favorit kamu atau mau sekedar sapa-sapa, mau ngisi absensi, seperti biasa hadir ya. Boleh banget join WhatsApp langsung aja ya di 081 259 33126, atau buat yang sekarang mau komen inbox di Facebook ya Suara Kediri, boleh banget. Buat kamu yang ada kopi, boleh merapat bareng ngopi seruput-seruput gitu ya, sambil goyang tipis-tipis. Nih, masukin feedback kamu. So, selamat bergabung. Enjoy buat kamu semuanya, Skende.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Kafe Dangdut bersama dengan Pak Kugo yang ada di Belabak Kota Eskende. Pengen ikutin musik bagus, ditinggal pas lagi sayang-sayangi. Oke, meluncur setelah ini ya, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Ada Mas Nario Randy juga sekarang yang ada di Jambu Kayan Kidul, hadir di Kafe Dangdut katanya. Selamat bergabung merapat buat Mas Nario, kalau mau request juga boleh banget ya, nanti nih Mas tungguin. Ada dari Mas Sigi juga, sekarang dari area Gorjoyoboyo, absen. Selamat siang SKFM, selamat siang juga buat kamu. Request minta lagu dari ini ya, Tiara. Abis ini bakal nih Mas menjarakan musik bagus dari kamu, ditunggu dulu jangan kemana-mana. Request musik bagus dari Bara, sekarang pengen diputerin musik bagus Sugeng Dalu dari Deni Canan. Boleh banget, habis ini juga bakal nih Mas play ya. Satu lagi requestan musik bagus dari Kalala, pengen diputerin musik bagus dari Ajeng Febria yang Cinta Mulia. Oke, sudah 4 lagu ini dari Askenda yang udah request. Ditunggu dulu jangan kemana-mana buat kamu yang lainnya yang masih merapat, mau bergabung untuk request musik bagus juga boleh banget ngasih feedbacknya di 081-259-33126. Atau buat Askenda yang mau join di Express Radio, mau komen, mau inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget nih Mas tungguin feedback dari kamu semuanya ya. Saya langsung aja di Mas play requestan dari kamu semuanya, Askenda. Selamat mendengarkan ya. Monggo goyang.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care,

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, Elskenda Cafe Danduk masih bersama dengan Nimas menemani aktivitas kamu di siang ini ya. Ini bersama dengan Pak D. Junet. Pengen diputerin musik bagus tajamnya karang. Rekasan musik bagus juga dari Kak Kasat yang ada di Kediri. Selamat siang, katanya. Halo, selamat siang buat kamu yang lagi siaran, semangat. Oke, amin. Semangat terus, insya Allah. Buat kamu juga setujunya, semangat ya. Sehat-sehat terus kan Imas, amin namanya Rupalmin. Semoga kamu juga sehat-sehat, bahagia selalu deh pokoknya buat Eskanda semuanya ya. Request musik bagus Raisa tadi CJ. Oke, abis ini juga bakal Imas luncurkan requestan dari kamu. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana, bersama dengan Pak Kukuh ya. Masih stay tune katanya Eskanda. Pengen diputerin musik bagus IC Teru 2. Oke, abis ini langsung cus Imas luncurkan ya. Ini ada yang bergabung merapat juga buat Eskanda yang mau join di Facebook Suara Kediri barengan sama Mama Zidan yang hadir merapat sambil santai-santai di teras rumah ngisis katanya Eskanda. Ngisis banget ya, boleh banget nih joinan sama Eskanda lainnya yang sumuk-sumuk gitu ya, ngisis di teras kayak gitu. Atau dengan kamu bergabung ke Nimas tuh jadi bawaannya, vibesnya adem gitu ya Eskanda. Boleh banget, mau request musik bagus buat Nimas. Oke, boleh Nimas tungguin mau request apa ya buat Mama Zidan dan Eskanda lainnya. Feedbacknya tungguin tetap di 081-259-331-26. Buruan join ya, requestnya langsung di Mas Play. Selamat mendengarkan.

0: tujuh.
1: Foto sintesis. Vita, sabar ya.
0: Tanya apa kok sabar?
1: Kabeh mau butuh waktu.
0: Oke.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Hai, kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai,
7: kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Sembilan tiga koma lima suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, masih bersama dengan Dimas Eskende, sudah hadir lagi merapat untuk request musik bagus dari Babang Tamfan. Sebagai teman perjalanan Mbak Dimas, Queen Watan gagal. Oke, meluncur, ditunggu dulu, hati-hati di jalan buat kamu ya. Request musik bagus juga dari Beta Eskende, pengen diputir musik bagus dari Denny Caknan sampai tue. Boleh banget, habis ini juga bakal Dimas play buat kamu. Selamat mendengarkan aja gitu ya. Buat Eskana lainnya masih pengen bergabung merapat, masih boleh nih Mas tungguin. Oh, ini ada bergabung dengan Mama Zidan lagi Eskanda. Udah nemu requestannya, pengen diputri musik bagus dari Yin Inka yang nemen aja Mbak Dimas. Kalau enggak ada dari Sasha aja yang sinarengan. Oke, nanti kalau ada waktu lebih nih Mas, putar dua-duanya aja buat kamu gitu ya. So, selamat bergabung merapat buat Eskanda yang mau join. Tetap caranya sama ya, tetap join WhatsApp aja di 081-259-3126. Yang mau komen di Facebooknya Suara Kediri juga boleh banget, yang gak mau komen boleh inbox juga. Atau yang punya WhatsApp pribadinya Nimas, sosial medianya Nimas juga boleh banget merapat kesana gitu ya. Dimanapun Eskanda mau ngasih feedback, disitulah Nimas akan membacakannya. So, selamat mendengarkan, enjoy buat kamu.

Askenda, buat kamu yang lagi ngerasain sakit pada kerongkongnya seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, ora cekot-cekot, keselio, bandung kesemutan, dan yang lainnya, tenang aja, sekarang semuanya bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang mana minyak gosok cap tunggal ini sekarang diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang tentunya telah berpengalaman sehingga benar-benar terbukti untuk kemanjuran dan juga khasiatnya, Skanda. Minyak gosok cap tunggal ini selain bisa digunakan sebagai obat luar, juga bisa diminum ternyata ya, Skanda. Kalau misalkan mau kamu pakai sebagai obat luar, ini cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Gampang banget kan caranya. Untuk bengkak dan keselio, bisa kamu oleskan, bisa juga kamu tempelkan kapas yang udah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal, terus taruh deh di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau eskan dan minum ya, minumlah minyak gosok cap tunggal ini barengan sama air hangat dengan ukuran kalau dibasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes aja ya, Skanda. Selain buat manfaat yang tadi udah sempet Nima sebutin ya, ternyata minyak gosok cap tunggal ini juga bisa banget digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal ya, Skanda. Kayak gatal di sela jari tangan dan kaki, mengobati panu, kadas, kurap, bahkan bisul. So ya, tunggu apa lagi buat kamu yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini? Bisa langsung buruan dibeli aja ya di Apotek Gudang Kapuk dan Apotek Mugi Jodoh Ngantru, Apotek Raya Sehat Tulung Agung, Apotek Kiat Waras dan Apotek Sumber Waras Tulung Agung, Apotek Punen Sehat, Apotek Dian Farma dan Toko Bacana Baru Blitar, Apotek Setia Bakti Jalan Master Serengat Blitar, Apotek Dua Putri Dewi Jalan Raya Koman Blitar, Toko Jamu Jago Blitar, Apotek Selamat dan Apotek Jarum Sehat Blitar.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, masih bersama dengan Imas di Cafe Dangdut sore ini sih, menjelang sore ya, udah sekian deh. Oke, sekarang Imas lagi playin musik bagus Kavita Ningsi Nawang ya, sekian deh, musik bagus dari Denny Chanan. Buat sekian deh yang ngejomblo-ngejomblo nih, gak apa-apa lah ya, nikmatin dulu jomblonya sekian deh. Yang punya pasangan boleh dipegang tangannya gitu ya, erat-erat aja ya sekian deh. Karena apa? Karena siap goyang-goyang bareng gitu, sambil ya tangannya, jempolnya ngikut goyang gitu maksudnya. Oke, jadi Kavita Ningsi Nawang ini Mas mau bilang, Mas bagus ini tuh bercerita tentang rindu, intinya sekian deh, tentang rindu yang bisa dibilang manis gitu ya. Kenangan yang bikin hati tuh deg-degan tapi tenang. Jadi kita kalau mau bernostalgia ya masih oke, sekian deh.

Oke, Eskanda, buat kamu yang lagi dengerin musik bagus ini, cocok buat Eskanda mungkin sekarang lagi merindukan seseorang ya. Atau buat kamu yang mungkin sekedar pengen mengulang memori manis masa lalu, bisa jadi musik bagus ini itu tadi ya, pengantar nostalgia. Di acara Cafe Dangdut kita yang masih ada waktu 1 jam lagi. Jadi buat Eskanda yang mau flashback bareng, nih boleh banget merapat. Atau kamu ada referensi musik bagus lainnya, ada rekomendasi, kita kayaknya cocokan ini deh, flashback musik bagus ini deh. Nah, ya boleh banget join bareng sama Nimas di 081 259 33126. Sedikit mengulik lagi ya Skanda, jadi musik bagus ini sebenarnya bukan sekedar musik bagus cinta biasa. Atau buat kamu yang mau flashback, ya udah putar aja gitu. Enggak ya, tapi di dalamnya ini tersimpan benar-benar cerita tentang sebuah kenangan yang sangat membekas di hati seseorang. Kayak ada di sebuah tempat, ada sebuah pertemuan, dan ada kisah yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup. Atau dia tuh punya tempat tersendiri di hati kamu gitu ya Skanda. Jadi lebih tepatnya menggambarkan bagaimana seseorang ini masih mengingat awal mula sebuah kisah. Kadang yang paling sulit dilupakan itu bukanlah perpisahannya ya Skanda, melainkan kenangan saat semuanya masih terasa indah. Ada ketawanya dia yang masih terdengar jelas di telinga kamu, atau saat harapan masih tumbuh dan saat dua hati masih berjalan dalam arah yang mungkin beda atau justru sama. Jadi masih bagus ini mencoba untuk ngajarin kita bahwa kenangan gak selalu harus selesai atau disesali. Ada kalanya kenangan itu menjadi pengingat buat kita bahwa kita pernah merasakan kebahagiaan yang tulus walaupun akhirnya harus berpisah. Cerita itu tetap menjadi bagian dari hidup yang patut untuk dikenang ya Skanda. Mungkin buat Eskanda ada mau request musik bagus nih barengan sama Mas Sigit, pengen diputar musik bagus ngelarani Ra Kiro Kiro. Ini juga pasti ada makna dibalik musik bagusnya gitu Eskanda. Yang penting kalau kata Adinda, nih Mas, jangan pernah naruh orang di lagu ya. Nah itu tuh selalu pengingat gitu Eskanda. Tapi kenapa rasanya susah banget gitu? Jadi kalau misalkan dengerin lagu itu kayak, oh vibesnya sama Dinda banget nih gitu. Oh yang ini vibesnya barengan sama Eskanda banget nih. Oh ini vibesnya bener-bener yang baru hari pertama banget buat Nimas nemenin Eskanda lagi pas welcome back atau apapun itu. Eskanda kayak emang di setiap lagu itu tuh selalu punya momennya sendiri gitu. Terus ini ada bersama dengan Kak Robert Pano, iya gak sih? Di Udesa Put Tra ngediluwi request Tresno tekan mati. Oke, boleh banget. Habis ini juga bakal nih Mas luncurkan dua musik bagus dari Facebooknya Suara Kediri. Juga ada Ma'ara Eskanda pengen diputin musik bagus dari Happy Asmara yang Lamunan. Terima kasih buat kamu yang sudah muterin lagunya. Oke, terima kasih kembali. Belum nih Mas puter ya musik bagusnya. Habis ini nih Mas puterin satu-satu. Buat Eskanda yang mau bergabung itu tadi, boleh join WhatsApp, boleh join di Facebooknya Suara Kediri Express Radio. Atau kamu yang punya WhatsApp pribadi ini Mas juga boleh banget join di sana. Oke, okay? Requestnya langsung Mas play buat kamu. Selamat mendengarkan Eskanda.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Eskanda, buat kamu yang sering pusing dan kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit inu, dan kaki bengkak, terutama kamu wanita yang lagi hamil, jangan khawatir Eskanda, kamu bisa gosokin aja dengan minyak gosok cap tunggal ya. Yang namanya gosok cap tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga sangat terbukti untuk kemanjuran dan juga khasiatnya Eskanda. Minyak gosok cap tunggal ini bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum ya. Jika sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa kamu oleskan, bisa juga kamu tempelkan untuk kapas yang sudah kamu basahi dengan minyak gosok cap tunggal tepat di bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, Eskanda, minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes. Sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. Buat Eskanda yang mau beli minyak gosok cap tunggal ini, bisa langsung dibeli aja di Apotik Astria Farma, Jalan Raya Minggiran Kediri, Apotik Husada Pare, Apotik Surya Waras Badas, Apotik Jowatas, Apotik Surya Jalan Doho, Apotik Doho Sehat, dan Apotik 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hos Cokroaminoto, Apotik Trisula Jalan Hos Cokroaminoto, Apotik Murni Jalan Brawijaya, Apotik Lodia Farma Sukorejo.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekian deh kebersamaan kita di Cafe Dandut harus berakhir di sore hari ini karena kita sudah sampai di penghujung acara. Buat kamu yang sudah bergabung merapat untuk request masih bagus, tadi sudah ada yang sapa-sapa juga, terima kasih kebersamaan kamu. Buat SKN-nya masih bersama dengan Nimas di 93,5 jangan kemana-mana SKN, stay tune aja. Kenapa? Karena Nimas masih akan menemani kamu di 2 jam ke depan di Termuda Terminal Musik Anak Muda. Buat kamu yang mau request musik bagus pop indo favorit kamu, boleh banget tetap merapat join sama Nimas gitu ya. Kita akhiri dulu Cafe Dangdut hari ini. Besok disambung lagi untuk Cafe Dangdutnya SKN deh. Setelah ini ya, pop indo favorit meluncur. So buat kamu stay tune dan pantengin terus 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi.

0: 93,5 Suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
2: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 9 Juni, di antaranya, tahun 1905, Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum di jurnal Annalen der Physik. Meski tanpa uji coba, nantinya dia mendapat anugerah hadiah Nobel Fisika atas analisisnya itu. 1934, karakter kartun Donald Bebek muncul pertama kalinya dalam film The Waste Little Hand. 1968, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 1992, pemilihan umum kelima Indonesia pada masa Orde Baru digelar, yang dimenangi Golkar dengan suara terbanyak, seperti pemilu sebelumnya di era itu. Tahun 2006, Piala Dunia FIFA 2006 dimulai dengan upacara pembukaan di Stadion Olimpiade Berlin, Jerman. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 9 Juni.
0: ...93,5 Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
3: Eskanda, pecinta kuliner terkadang rela membayar mahal demi bisa menikmati makanan lezat buatan chef terkenal. Namun, bagaimana jika harganya sampai puluhan juta, bahkan miliaran rupiah? Makanan mahal seringkali diasosiasikan sebagai penunjuk status sosial. Tidak hanya lezat, makanan mahal tersebut juga dibuat dengan bahan berkualitas yang tinggi dan proses pengolahan yang istimewa. Berikut daftar makanan termahal di dunia. Yang pertama, kaviar almas. Kaviar almas termasuk dalam kelompok makanan termahal di dunia tahun 2022. Kaviar jenis ini berasal dari Iran dan masuk dalam jenis yang langka. Tidak dijual sembarang tempat, kaviar yang ditempatkan dalam kaleng terbuat dari emas 24 karat ini hanya tersedia di toko Kaviar House and Pruny di Piccadilly, London. Harganya dibanderol $25,000 atau setara dengan 358,6 juta rupiah per kilonya. Yang kedua, Yubari King Melon. Yubari King Melon merupakan buah melon termahal di dunia. Melon dari Yubari ini hanya ada 100 buah dan dijual lewat proses lelang. Harga termahal yang berhasil terjual pada saat pelelangan untuk buah melon ini adalah $23,000 atau sekitar 329,9 juta rupiah. Yang berikutnya, Danske Black Watermelon. Merupakan buah semangka hitam yang cukup langka, semangka Danske ini hanya tumbuh di Pulau Hokkaido, Jepang. Meski hitam, namun rasanya sangat manis dan segar. Harga semangka Danske ini dibanderol dengan harga $6,100 atau sekitar 87,5 juta rupiah. Yang keempat, Dominica Crawlers Pizza Royal 007. Merupakan kreasi pizza yang dibuat oleh seorang koki Skotlandia terkenal bernama Dominico Crawler. Pizza berukuran 12 inci ini diisi dengan lobster yang sudah direndam dengan coconut, kaviar yang sudah direndam dengan champagne, saus tomat, salmon asap Skotlandia, prosciutto, daging rusa, dan cuka vintage. Ada serpihan emas 24 karat yang ditaburkan di atas pizza sehingga membuat pizza ini tampak sangat mewah. Pizza ini dibanderol dengan harga $4,200 atau setara dengan 60 juta rupiah. Yang kelima, ada Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak. Daging sapi ini berasal dari daerah Kode Hyoku, Jepang. Sapi penghasil daging Wagyu dibesarkan dengan makanan khusus dan perawatan yang istimewa, sehingga tidak heran jika harganya pun mahal. Dan Crab Stick Wagyu Rib Eye Steak ini menjadi salah satu olahan Wagyu yang berharga fantastis. Makanan ini dibanderol dengan harga $2,800 atau setara dengan 40 juta rupiah. Dan yang terakhir ada Italian White Alba Truffle. Italian White Alba Truffle ini merupakan jenis jamur yang tumbuh liar dan alami serta termahal di tahun 2022. Meski tumbuh liar, namun jamur ini memiliki harga yang sangat mahal. Salah satu jenis truffle yang harganya mahal yaitu truffle alba putih, harga jamur ini mencapai $160,000 atau setara dengan 2,3 miliar rupiah per 1,51 kilogram. Dari beberapa makanan mahal tadi, mana nih yang ingin Eskanda coba?
0: 93,5 Suara Kediri FM.

93,5 Suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Oke, Elsiana kembali bersama dengan Nemas masih di frekuensi yang sama di sore hari ini. Spesial 9 Juni juga ya, sekarang di 2026. Termuda, termuda musik anak muda seperti biasa selama 2 jam ke depan sampai nanti jam 6 sore. Langsung aja buat Elsiana mau bergabung merapat untuk request musik bagus atau sekedar pengen sapa-sapa. Salam-salam juga Nemas bolehin. Nemas sombong ya. Jadi yang mau request ini requestannya boleh di Pop Indo terbaru gitu ya. Jadi langsung join WhatsApp aja Iskanda di 081 259 3312. Atau buat Iskanda yang mau komen inbox di Facebooknya Suara Kediri, boleh banget nih Mas tungguin feedback dari kamu semua. Ini udah ada beberapa yang masuk sih requestannya, cuma nih Mas bacain di next talking aja ya. Saya buat kamu masih nih Mas tungguin yang lainnya ya, biar barengan sekalian diputar.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Winsfield.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Masih di 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Ya, Nimas hadir untuk menemani santai kamu sore hari ini, tentunya dengan musik-musik yang enak didengar dan bikin hati adem ayem. Harusnya ya, Skanda. Ya, makasih banget menemani kamu sampai matahari mulai pamit dari ufuk barat sana gitu ya, Skanda. Jadi yang mau bergabung request untuk musik bagus, masih Nimas tungguin. Boleh join WhatsApp langsung aja di 081-259-3126. Atau buat kamu yang mau join Express Radio, mau komen inbox di Facebook ya Suara Kediri juga boleh banget. Oke, sekian deh. Musik bagus yang lagi nih Mas play, Mencintai Tanpa Arah ya. Ini musik bagus dari Mahalini, seperti yang Eskanda denger

Ngomongin soal makna, Wong Sebagus ini tuh bisa dibilang maknanya bener-bener deep banget, Eskende. Bercerita tentang cinta dan juga kesetiaan. Wong Sebagus ini bisa dibilang menyoroti perasaan seseorang, yang mana dia ini menyadari bahwa orang yang dicintainya sekarang bersama dengan orang lain untuk yang bersamanya. Ya, itu judulnya, Eskende. Jadi, di balik Wong Sebagus ini ada rasa tulus dan doa yang ingin kebaikan orang itu dicintai. Kayak di saat kamu disakiti, tapi kamu masih bisa berdoa yang baik untuk dia, Eskende. Itu luar biasa banget ya. Musi Bagus ini ngajarin kita, Eskende, bahwa cinta gak selalu harus memiliki. Karena kadang mencintai juga berarti mendoakan kebahagiaan orang yang kita sayangi, meski bukan dengan kita, Eskende. Jadi setiap nada lembut dan emosionalnya nih pas banget untuk menemani sore kita. Buat kamu mungkin ada yang lagi merenung. Merenung kalau lagunya kayak gini tuh mendukung banget ya, Eskende. Lagi kalau yang di perjalanan gitu ya. Atau buat kamu yang lagi mengingat cinta, atau sekedar kamu yang pengen menikmati alunan musik yang menyentuh hati ya, Eskende. So, duduk santai, tarik nafas, biarkan hati terbawa alunan musiknya. Dan kamu bisa mencoba untuk meresapi setiap liriknya, Eskende.

Oke, cukup ya untuk yang bersamanya. Fokus ke diri masing-masing. Sekian ini dari Kemasan Musik Bagus dari Kadano. Pengen diputar musik bagus Sihir, boleh banget. Habis ini bakal Mas luncurkan requestan musik bagus juga dari Mas Anto, sekian Mas atau Pak ini ya. Pengen diputar musik bagus dari Mawar Deyong, bukan dengan dia. Oke, boleh banget Mas luncurkan. Satu lagi requestan musik bagus dari Bu Ayu, pengen diputar musik bagus Setengah Langit dari It Gitaf dan Diri. Oke, tiga request dari SKN langsung aja setelah ini Nimas putar. Tapi sebelum itu, Nimas mau ingetin buat Eskanda yang akhir-akhir ini sering ngerasain sakit pada kerongkongan, seperti radang kerongkongan atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi, siang, dan malam hari, sakit tenggorokan, luka terbentur, varises, urat rasanya cekat-cekot terus, keselaya, badan kesemutan, dan yang lainnya. Tenang aja ya Eskanda, semua permasalahan bisa teratasi dengan minyak gosok Cap Tunggal, yang mana minyak gosok Cap Tunggal ini diramu oleh ahli obat tradisional dan juga diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga sangat terbukti kemanjuran dan juga khasiatnya. Minyak gosok Cap Tunggal ini, Eskanda, bisa kamu gunakan sebagai obat luar ataupun diminum ya. Kalau mau kamu pakai sebagai obat luar, cukup kamu gosokkan aja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan keselio, kamu bisa oleskan atau tempelkan untuk kapas, yang kapasnya ini udah kamu basahi dengan minyak gosok Cap Tunggal, terus taruh deh di bagian yang sakit. Dan khusus jika mau kamu minum, minyak gosok Cap Tunggal ini bisa diminum bersama dengan air hangat ya, dengan ukuran jika dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak cukup dengan 3 kali sehari setengah tetes. So, selain beberapa permasalahan yang tadi udah sempat Dimas sebutin ya Skende, minyak gosok Cap Tunggal ini juga bisa banget digunakan untuk menghilangkan gatal-gatal kayak di sela jari tangan atau kaki, mengobati panu juga bisa ya Skende, kadas, kurap, sampai ke bisul itu juga bisa banget teratasi gitu ya. Jadi tunggu apa lagi, buruan beli aja ya Skende di apotek terdekat kamu, ada di apotek Gudang Kapuk dan apotek Mogi Jodongantru, apotek Raya Sehat Tulungagung, apotek Kiat Waras dan apotek Sumber Waras Tulungagung, apotek Punden Sehat, apotek Dian Farma dan toko obatnya baru Blitar, apotek Setia Bakti, Jalan Master Sengat Blitar, apotek 2 Putri Dewi, Jalan Raya Komando Blitar, toko Jamu Jago Blitar, apotek Selamat dan apotek Garum Sehat Blitar.

Askenda, musik bagus yang lagi di Mas Play. Sekarang musik bagus dari It Get Off, tenang saja. Musik bagus ini tuh kayak seakan hadir sebagai pengingat untuk kita semua agar tidak terlalu terburu-buru, Askenda. Karena ya itu, hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan bagaimana kita bisa tetap berjalan dan menikmati setiap prosesnya, bahkan lewat liriknya yang hangat dan menenangkan. It Get Off tuh juga coba ngajakin kita untuk lebih ramah kepada diri sendiri, Askenda. Saat keadaan tidak sesuai sama harapan kita, saat hati tuh lagi capek gitu, atau ketika masa depan kerasa penuh dengan tanda tanya, berem aja semuanya gitu. Tapi ya gak apa-apa, Askenda, buat kamu yang mau berhenti, capek, yaudah istirahat dulu. Istirahat sebentar, kamu juga bisa ngomong sama diri sendiri, tenang aja, semua akan menemukan jalannya, seperti musik bagus dari It Get Off sendiri, Askenda. Jadi musik bagus ini lagi-lagi ngingetin kita bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing, ya Skende. Gak perlu terus membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, karena setiap langkah yang kita ambil tetap memiliki arti dan tujuan masing-masing. Sobat Skende, sore ini yang lagi ngadepin banyak pikiran, semoga musik ini bisa jadi teman yang menenangkan dan memberikan sedikit ruang untuk beristirahat dari segala kegelisahan yang lagi kamu hadapin, ya. Ini bergabung merapat bareng sama Nimas, ada Kak Kesot sore. Katanya, halo, selamat sore buat kamu, Kak Kesot yang ada di kota Kediri, area Kelotok, Askenda. Hadir lagi. Selamat bergabung merapat, pokoknya enjoy terus ya barengan sama Nimas di suara Kediri. Request dari Blackout yang selalu ada. Oke, boleh, bisa ini bakal Nimas luncurkan, ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Requestan musik bagus dari Adin, Askenda pengen diputri musik bagus dari Afgan sampai jumpa. Oke, boleh banget, nanti juga bakal Nimas luncurkan requestan dari kamu, ditunggu dulu aja, jangan kemana-mana. Satu lagi requestan dari Kak Windy, sekarang lagi masak katanya. Pengen diputar musik bagus, Aroma Berbunga-bunga Sendiri. Langsung aja Nimas play requestan dari Askandaku semuanya ya. So, selamat mendengarkan, enjoy buat kamu. Bahagia terus ya, Askandaku.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Hai!
3: Hai! Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Askenda, baru-baru ini ada ancaman El Nino mulai membayangi Indonesia lagi. Jadi ada sejumlah indikator oseanografi dan juga atmosfer. Ini menunjukkan sinyal mengkhawatirkan, Askenda. Fenomena iklim ekstrim ini berpotensi berkembang menjadi kategori kuat hingga sangat kuat tepat pada paruh kedua hingga akhir 2026 ya. Peringatan ini disampaikan oleh Profesor Universitas di Maryland, Askenda, ada Erdwi Santoso ya, dalam forum ilmiah Deep Sea. Diungkapkan oleh beliau, Askenda, katanya berbagai data observasi dan juga model iklim ini menunjukkan perubahan kondisi laut di Samudra Pasifik yang mengarah pada pembentukan El Nino. Jadi ada salah satu indikator utama adalah meningkatnya cadangan panas di bawah permukaan laut Pasifik yang mana berpotensi mendorong perpindahan massa air hangat ke arah timur, katanya Askenda. Dan ya, beliau juga menjelaskan bahwa gelombang Kelvin, riak raksasa bawah laut yang bergerak di sepanjang ekuator Pasifik ya, kini mulai mendorong massa air hangat dari Pasifik Barat menuju Pasifik Timur. Jadi pergerakan inilah yang menjadi salah satu tanda klasik El Nino sedang terbentuk, Askenda. Perubahan ini juga bisa dipantau melalui suhu bawah permukaan laut ya, adanya tinggi muka laut hingga pola angin di kawasan tropis Pasifik, di mana model prediksi iklim internasional pun menunjukkan kecenderungan yang bisa dibilang serupa, Askenda. Dan dari Dwi sendiri, Askenda menegaskan bahwa Indonesia bukan sekedar korban El Nino, melainkan juga kunci untuk memahaminya. Bahwa Indonesia sendiri berada di kawasan Western Pacific ya, Wormpool, wilayah dengan suhu permukaan laut tropis terpanas di dunia. Selain itu, Askenda, Indonesia sendiri dilintasi Indonesia Arindo, jalur arus laut yang menghubungkan Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Yang mana artinya perubahan kondisi laut di perairan Indonesia ini menjadi indikator penting ya dalam sistem iklim global sendiri, Askenda. Pemantauan suhu laut, dinamika Arlindo sendiri, hingga pergeseran pusat konveksi atmosfer di kawasan Matirim Indonesia. Ini dikuasai oleh krusial bahkan untuk deteksi dininya, Askenda.

103,5 suara Kediri FM. Eskanda, sesaat lagi kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan ini, berilah Nabi Muhammad kedudukan yang tinggi dan keutamaan, dan tempatkanlah di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Masih bersama dengan Nimas Eskena menemani kamu sambil ini ya, menunggu langit menggelap. Oke, ini sore-sore Nimas playing musik bagus belum beruntung dari batas senja. Ya mungkin ini bisa mewakili perasaan kita semua di sini. Gitu, mewakili perasaan kita semua di saat hati sedang enggak pasti dari batas senja Eskende. Ini musik bagus yang bercerita tentang perasaan seseorang yang sedang menghadapi kegagalan atau cinta yang enggak sejalan sesuai harapan lah ya. Jadi musik bagus ini menyoroti momen ketika kita tuh merasa belum berhasil, belum menemukan orang yang tepat, atau belum mendapatkan yang kita impikan. Dan itu rasanya wajar, Eskende. Tapi dibalik nuansa melankolisnya, musik bagus ini mengingatkan kita bahwa semua yang terjadi adalah proses. Dan yang belum beruntung, ini tuh bukan berarti kita gagal selamanya, Eskende. Kadang harus melewati beberapa perjalanan dulu sebelum pada akhirnya bertemu dengan yang tepat atau menemukan momen yang pas.
1: Mengerti, harus ku cari di mana lagi.
0: So ya buat Eskena mungkin yang mau berbagi momen sore ini, boleh banget merapat seperti Kak Rere ya, yang hadir merapat. Pengen diputar musik bagus dari Rai Melody yang Pergilah Kasih. Jujur ini bukan soal judul Kak. Terus kalau bukan soal judul, soal apa? Makna. Makna kan juga berarti judulnya ya. Ya udah, apapun yang kamu rasain sekarang, semoga semua baik-baik aja ya. Oleh sekarang mau join barengan sama Kak Rere, boleh banget merapat. Ada Pak Tarji juga ya sekarang yang hadir merapat dari Senden ya. Pengen diputir musuh bagus dari Sakip Mau Tak Mau, requestan dari anak mbak. Oke boleh, habis ini bakal nih mas puterin requestan dari anaknya Pak Tarji ya. Ditunggu dulu, jangan kemana-mana. Patiskan yang mau join itu tadi masih ada waktu, jadi boleh langsung join WhatsApp aja di 081-259-3126. Requestannya langsung nih mas, play. Selamat mendengarkan Eskende deh.

93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Oke, sekarang gak kerasa kita sudah sampai di akhir siaran. Di akhir sajian termuda terminal musik anak muda. Plus ini ada musik bagus Roni Parulian, Pesona Sederhana untuk closingan. Oke, musik bagus ini nih Mas Putar, karena ngajakin kita untuk lebih menghargai hal-hal kecil yang sering banget luput dari perhatian. Karena terkadang pesona yang sesungguhnya itu lahir dari kesederhanaan, Eskanda. Seperti musik bagus dari Roni itu ya, Pesona Sederhana. Waktu sekarang jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Adinda menemani kamu di next sajian di Top Korea gitu ya. Jadi buat Eskanda yang mau bergabung untuk request musik bagus favorit kamu, atau sekedar mau sapa-sapa salam-salam, boleh banget join di next sajian. Nih Mas harus pamit undur diri. Buat kamu sehat-sehat, bahagia selalu, hati-hati dimanapun kamu berada ya. Nih Mas pamit undur diri, stay tune dan matangin terus di 93,5 Suara Kediri, inspirasi dan kreasi. See you baby, Eskanda.

0: 103,5 Suara Kediri FM. Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini.
1: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 8 Juni, di antaranya tahun 1869, Ives McGaffney dari Chicago memperoleh paten untuk mesin penyapu penyedot debu pertama. Pada tanggal 8 Juni 1921, memperingati hari lahirnya Presiden kedua Indonesia, yaitu Jenderal Besar TNI Purnawirawan H.M. Soeharto yang lahir di Kemusuk, Yogyakarta. Di dunia internasional, terutama di dunia barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer The Smiling General atau Sang Jenderal yang tersenyum, karena raut mukanya yang selalu tersenyum, meski begitu dia sering juga disebut sebagai diktator. 1990, pembukaan Piala Dunia FIFA 1990 bertempat di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia. Tanggal 8 Juni 1992, diperingati Hari Laut Sedunia yang bertujuan untuk memindahkan lautan dari pinggir ke pusat diskusi internasional dan untuk memperkuat suara konstituen kelautan dan pesisir di seluruh dunia. Hari ini ditandai dengan berbagai acara, meliputi kampanye dan inisiatif baru, acara khusus di akuarium dan kebun binatang, eksplorasi luar ruangan, pembersihan perairan dan pantai, program aksi pendidikan dan konservasi, kontes seni, festival film, dan acara makanan laut berkelanjutan. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 8 Juni.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
2: Karena setiap negara memiliki bunga nasional yang bisa menjadi karakteristik sebuah negara. Indonesia sendiri punya 3 jenis bunga nasional yang sudah ditetapkan. Ketetapan bunga nasional Indonesia diatur dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Menurut ketetapan tersebut, terdapat 3 bunga nasional Indonesia, yaitu bunga melati putih atau jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis amabilis sebagai puspa pesona, dan bunga Padma Raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Untuk Eskanda yang tertarik dengan flora, terutama bunga, dan penasaran apa saja bunga nasional di negara lain, yuk kita cari tahu selengkapnya. Yang pertama, Amerika Serikat. Bunga nasional Amerika Serikat adalah bunga mawar. Hal tersebut ditetapkan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1986. Bunga mawar ditentukan sebagai bunga nasional karena merupakan salah satu jenis bunga yang tumbuh di seluruh negara bagian di Amerika Serikat dan selalu ada di berbagai acara serta parade. Bahkan terdapat kebun bunga mawar yang indah di dalam area White House. Selain itu, bunga mawar juga merupakan simbol cinta. Namun tidak hanya satu bunga yang melambangkan negara Amerika Serikat. Setiap negara bagian pun memiliki bunga khas tersendiri. Bunga mawar tidak hanya menjadi bunga nasional di Amerika Serikat saja, tetapi bunga mawar juga merupakan bunga nasional negara Inggris dan Maladewa. Yang kedua, Australia. Bunga nasional Australia adalah Golden Wattle atau Acacia pycnanta. Tanaman akasia bermekaran pada musim semi, yaitu sekitar bulan September. Oleh sebab itu, Australia memperingati Hari Nasional Wattle setiap tanggal 1 September. Sesuai namanya, bunga ini berwarna kuning dan mengeluarkan wangi yang khas. Bunga ini banyak tumbuh di bagian negara Australia, yaitu area yang cuacanya panas dan kering. Sama seperti di Amerika Serikat, setiap negara bagian di Australia juga memiliki bunga khas daerahnya masing-masing. Portugal. Bunga nasional Portugal adalah lavender. Lavender sendiri terkenal akan wanginya yang dapat membuat kantuk dan rileks. Bunga yang khas dengan warnanya keunguan ini ternyata memiliki banyak jenis di seluruh dunia. Meskipun wilayah provinsi di Perancis juga terkenal dengan kebun lavendernya, namun Portugal memiliki kebun lavender dengan beragam jenis dan tidak kalah indahnya. Berikutnya, Belanda. Belanda sangat terkenal dengan tulipnya. Meski konon bunga ini berasal dari Turki, namun Belanda menetapkan bunga tulip sebagai bunga nasionalnya. Bahkan kebun tulip dengan warna-warna yang cantik di Belanda menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan setiap tahunnya. Di Belanda terdapat banyak kebun tulip yang tersebar di beberapa wilayah. Mengingat Belanda memiliki 4 musim, bunga-bunga tulip tersebut bermekaran pada bulan April. Tidak heran harga pesawat dan hotel di Belanda pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya, karena banyaknya wisatawan yang berlibur untuk melihat kecantikan bunga tulip. Prancis. Prancis menetapkan bunga iris dengan 3 buah kelopak sebagai bunga nasionalnya. Bunga iris dipercaya sebagai bunga yang mempresentasikan kebebasan, keceriaan, dan kemurnian. Bunga yang dominan dengan warna ungu ini pada zaman dahulu merupakan bunga resmi dari Kekaisaran Romawi. Iris sendiri mempunyai arti pelangi yang diambil dari bahasa Yunani. Pada zaman kuno, keluarga kerajaan dan aristokrat Prancis menggunakan bunga iris sebagai emblem dan logo keluarga. Hampir semua rumah di Prancis memiliki bunga yang konon memiliki 200 jenis warna ini. Terakhir, Jepang. Bagi Eskanda yang suka menonton film drama, pasti mengetahui jenis bunga yang satu ini. Bunga sakura dan Jepang seakan-akan tidak bisa dipisahkan. Bunga sakura sendiri sudah menjadi bagian integral dan penting dari kebudayaan Jepang pada zaman kuno. Dengan fakta ini, tidak heran bahwa pemerintah Jepang menjadikan bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Bunga yang mekar di bulan Maret sampai April ini memiliki simbol kerapuhan, sesuai dengan umur dari bunga ini sendiri yang hanya bertahan beberapa hari. Bunga sakura bukan satu-satunya bunga nasional dari Jepang. Seperti Indonesia yang memiliki 3 jenis bunga nasional, Jepang juga memiliki bunga nasional lain, yaitu bunga krisan, yang jika dilihat sejarahnya, merupakan simbol keluarga kerajaan Jepang. Bunga krisan yang memiliki arti kelembutan ini merupakan lambang kekaisaran Jepang. Sehingga bunga krisan dengan 16 daun mahkota sangat dihormati oleh orang Jepang. Namun tentunya, Jepang sudah terkenal dengan bunga sakura yang merupakan simbol dari musim semi, keindahan, dan kehidupan baru. Konon, para petani di zaman dahulu menggunakan siklus bunga sakura sebagai patokan untuk menanam padi. Itu tadi beberapa bunga nasional dari beberapa negara.
0: Suara Kediri FM.
3: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
4: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
5: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
4: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
3: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
0: 93,5 Suara Kediri FM. I'm like

93,5 suara Kediri Inspirasi dan Kreasi. Selamat pagi sekalian semuanya. Selamat malam. Kalau malam-malam kayak gini, kenapa kita jadi gagal fokus ya? Tapi ya Skende, ngomong-ngomong soal malam, kita nih udah gak kerasa udah di pekan kedua, tentunya di bulan Juni 2026 ya, di tanggal 9 Juni 2026. Dan tentunya sekarang untuk kami bergabung, selamat bergabung mengudara tentu hingga malam nanti ya. Bukan pagi. Hingga pukul 10 malam. Jadi tetap stay tune terus bareng Dinda di Suara Kediri.

0: Wait, hold up, stop. Es krim kamu yang sering banget pusing, kepala berdenyut, sakit gigi, perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil? Jangan khawatir, cukup gosokkan saja dengan minyak gosok cap tunggal. Dimana minyak gosok ini telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Minyak gosok ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Sebagai obat luar, kamu cukup gosokkan saja pada bagian yang sakit setiap 2-3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, bisa dengan cara gunakan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal, lalu tempelkan pada bagian yang sakit. Tapi jika khusus diminum, minumlah minyak gosok ini bersama dengan air hangat dengan ukuran dewasa 3 kali sehari 1 tetes, sedangkan anak-anak 3 kali sehari setengah tetes. Minyak gosok ini bisa kamu langsung beli, tersedia di Apotek Asia Farma Jenderal Migran Kediri, Apotek Usada Pare, Apotek Surawaras Badas, Apotek Ijowates, Apotek Sura Jalan Doho, Apotek Doho Sehat, dan Apotek 71 di Jalan Doho, Toko Jamu Air Mancur Jalan Hoschokraminoto, Apotek Nisula Jalan Hoschokraminoto, Apotek Murni Jalan Brawijaya, dan Apotek Claudia Farma Sukerti.
1: Suara Kediri FM.
2: It is what it is, devil like who she's a whole different animal.

Selamat malam Eskena semuanya, selamat bergabung di udara tentu bareng Dinda di Suara Kediri. Eskena, aktor asal Korea Selatan Kim So Hyun ini bersiap kembali tampil di hadapan publik lewat iklan baru di tengah perselisihan hukum dan gugatan yang diajukan Eskena sejumlah brand yang pernah bekerja sama dengan dirinya. Agensi Kim So Hyun Gold Medalist mengonfirmasi bahwa sang aktor akan berpartisipasi dalam pemotretan iklan cetak untuk merek fashion termuka Filipina Beach pada 14 Juli 2026. Dan sekarang menurut media Korea Sompi, syuting itu akan menjadi aktivitas publik pertama Kim So Hyun dalam hampir 1 tahun setelah kontroversi yang mentuding dirinya menjalin hubungan dengan mendiang aktris Kim Seo-ron, sang artis yang masih di bawah umur. Jadi kontroversi itu membuat sejumlah proyek dan kerjasama merek yang melibatkan Kim So Hyun dihentikan, termasuk dengan rumah mode Italia Prada, jaringan toko roti Korea Toast Leisure, dan merek kecantikan Korea Selatan Dinto. Karena sekarang bulan lalu kepolisian Korea Selatan menyimpulkan bahwa bukti yang digunakan untuk menuduh sang aktor adalah palsu dan telah dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Jadi bukti ini mencakup tangkapan layar, percakapan KakaoTalk, serta rekaman audio yang diduga melibatkan sang mendiang aktris. Ya meski begitu, masalah hukum yang dihadapi sang aktor ini belum berakhir. Jadi menurut media Korea The Custom Daily, gugatan ganti rugi yang diajukan ini berbagai brand terhadap Kim So Hyun dan agensinya akan kembali berlanjut dalam beberapa pekan ke depan.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Sabtu lalu ya, penyanyi sekaligus rapper berusia 25 tahun ini menjawab berbagai pertanyaan para penggemar. Bahkan ia pun mengungkapkan bahwa hari itu dirinya sedang merasa sangat jujur dan sangat apa adanya. Nah, beberapa menit setelah siaran dimulai, seorang penonton bertanya kepada Gisel bagaimana ia bisa menurunkan begitu banyak kilogram berat badan. Jadi pertanyaan itu langsung ditanggapi Gisel dengan mengatakan sejujurnya, kalian sering nih sekali membicarakan penampilanku. Itu satu-satunya yang hanya kalian bicarakan ketika membahas diriku. Jadi penyanyi bernama asli Aira Uchinaga ini menambahkan bahwa naik turunnya berat badan merupakan hal yang alami dan yang terjadi pada seseorang seiring waktu. Jadi Gisel pun yang sekiranya kemudian mengungkapkan bahwa berat badannya sudah turun sekitar 10 kg dalam 7 tahun terakhir.

Yes, Ganda, kita sudah sampai di penghujung sajian Top Korea hari ini. Untuk kamu yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Yang sudah bergabung moderat tentu bareng Dinda tentunya. Dan untuk kamu jangan bersedih karena masih ditemenin tentunya di sajian selanjutnya, yaitu sajian by request menemani kamu hingga pukul 10 malam nanti, Yes, Ganda. See you, bye-bye, dan terima kasih.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Peristiwa dunia hari ini.
2: Peristiwa dunia hari ini.
3: Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 9 Juni, diantaranya, tahun 1905, Albert Einstein mempublikasikan teori fisika kuantum di jurnal Annalen der Physik. Meski tanpa uji coba, nantinya dia mendapat anugerah hadiah Nobel Fisika atas analisisnya itu. 1934, karakter kartun Donald Bebek muncul pertama kalinya dalam film The Waste Little Hand. 1968, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 1992, pemilihan umum kelima Indonesia pada masa Orde Baru digelar, yang dimenangi Golkar dengan suara terbanyak, seperti pemilu sebelumnya di era itu. Tahun 2006, Piala Dunia FIFA 2006 dimulai dengan upacara pembukaan di Stadion Olimpiade Berlin, Jerman. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 9 Juni.
0: Suara Kediri FM. Suara Kediri hari ini.
4: Eskanda, di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odense. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Lis. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo sebagaimana Jepang juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Kota terindah di dunia selanjutnya terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town, karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 93,5 suara Kediri FM.

0: 93,5 suara Kediri FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, suntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport 93,5 suara Kediri FM.

Selamat malam sekali semuanya, selamat bergabung tentunya di ruang dengar kamu suara Kediri. Dan Eskanda, tentunya kita sudah sampai ya di agenda 9 Juni 2026. Tentunya tidak terasa kita sudah memasuki pekan kedua di bulan Juni pertengahan tahun di 2026. Tentunya untuk kamu yang bergabung, selamat bergabung mudara ada Kesot Kota Kediri, area Kelotok hadir nih mau request musik bagus, Ari dari berjudul Selalu Ada, siap langsung Dinda masukkan ke playlist kita di malam kali ini. Dan untuk kamu Eskanda semua, selamat bergabung tentunya untuk Eskanda yang dimanapun, apapun aktivitas Eskanda di malam kali ini, tentunya semoga lancar ya

Yaudahlah, kamu cari yang lain lagi aja deh.

Selamat malam sekalian semuanya, tentunya untuk kamu yang baru saja bergabung di udara, selamat malam dan selamat beristirahat untuk sekalian semuanya. Dan sekalian tentu bareng Dinda hingga 1 jam ke depan ya. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung hari ya. Mungkin untuk kamu yang lagi rebahan sambil scrolling media sosial, ada juga yang mungkin yang masih jalan pulang, ada juga yang masih ditemenin dengan tumpukan pekerjaan atau tugas yang belum selesai. Nah, jam 9 itu sering banget ya jadi waktu yang unik, karena di siang hari, pagi hari, bahkan sore hari kita sibuk kesana kemari. Tapi malam begini ya, sekarang biasanya pikiran mulai pelan-pelan mengejar. Ada yang lagi bersyukur karena harinya berjalan lancar, ada yang ngerasa capek banget, ada juga yang ngerasa mungkin sedang mikirin banyak hal yang belum sempat selesai hari ini. Apapun yang sedang Eskana rasakan malam ini, semoga Eskana tetap baik-baik aja, karena gak harus selalu kuat setiap saat, dan gak harus selalu produktif setiap waktu. Kadang yang terpenting adalah kita sudah berusaha menjalani hari ini sebaik mungkin. Jadi untuk 1 jam terakhir di malam ini, tentunya Dinda pasti akan menemani Eskanda ya dengan musik pilihan yang semoga bisa jadi teman istirahat, teman bekerja, atau sekedar teman menghabiskan malam. Jadi top stay tune ya Eskanda di frekuensi kesayangan kamu. Waktunya Dinda bakal bacain yang sudah bergabung tentunya di Suara Kediri. Nah, sekarang ada Om Dewa Maut ya, Gandung Sari, Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia, merapat, asik. Nah, ini ada Bang Intebi juga yang hadir, segera hadir, Mbak Dina mau request musik bagus. Gia Indrawari, terima kasih sudah bertahan, dan Deborah Hana takkan berpaling darimu. Asyik, langsung Dina masukkan ke playlist di malam kita ya kali ini.

0: Ya, selamat malam ya sekarang semuanya, selamat bergabung tentunya di malam kali ini bareng Dinda ya, tentunya di Sajian by Request. Tentu itu kamu yang baru bergabung, selamat bergabung tentunya hingga pukul 10 malam. Ada Mas Rudy di Blitar, Jawa Timur. Malam, gimana kabarnya di hari ini? Semoga lancar ya untuk besok semuanya sekene ya. Dan untuk kamu semuanya sekene yang baru bergabung, tentunya bakal Dinda temanin hingga pukul 10 malam. Jadi dengan playlist terbaik untuk menemani ruang dengar kamu tentunya.
1: 93,5 suara Kediri FM.

Ya, sekarang kita sudah sampai di penghujung sajian malam kali ini, di hari ini di agenda 9 Juni 2026. Waktunya Dinda pamit diri dari ruang dengar kamu suara Kediri ya. Tapi yang sekendal untuk kamu yang tadi sempat bergabung ya, sebentar saja, terima kasih banyak untuk kamu. Dan jangan bersedih, tentunya suara Kediri menemani kamu tentunya di besok hari di jam yang sama dari pukul 6 hingga pukul 10 malam. Jadi harus Dinda sign off ya sekendal untuk kamu sekali lagi. See you, bye-bye, dan sampai jumpa untuk besok pagi, Skender.

0: Peristiwa dunia hari ini. Peristiwa dunia hari ini. Beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 10 Juni, diantaranya tahun 1934, Italia menjuarai Piala Dunia FIFA tahun 1934 setelah mengalahkan Cekoslovakia 2-1 dengan perpanjangan waktu. Tahun 1943, pulpen dipatenkan di Argentina. Tahun 1998, pembukaan Piala Dunia FIFA 1998. Tahun 2009, peresmian jembatan Suramadu antara Pulau Madura dan Pulau Jawa, yang merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Tanggal 10 Juni 2015 memperingati Hari Media Sosial yang dicetuskan pertama kali oleh seorang pengusaha. Hari Media Sosial adalah hari berbagi hal-hal positif, pesan-pesan kebaikan dan inspirasi bersama teman-teman, keluarga, dan sahabat. Itu tadi beberapa peristiwa bersejarah pada tanggal 10 Juni. Suara Kediri hari ini.
1: Di dunia yang sangat luas ini, banyak tempat-tempat indah yang ada di dunia dan menarik untuk dikunjungi. Nah, berikut ini adalah negara atau kota yang memiliki pemandangan indah. Paris. Semua orang di seluruh dunia sudah pasti pernah mendengar tentang Paris. Kota yang juga biasa disebut kota romantis ini merupakan salah satu kota terindah dari berbagai kota di seluruh dunia. Suasana romantis kota Paris menjadi lengkap karena ada objek kota yang indah yang menjadi primadona turis ketika berkunjung ke kota ini. Paris memiliki Menara Eiffel dan Museum Louvre berbentuk piramida yang merupakan objek wisata yang cukup terkenal. Kedua objek wisata ini seperti menjadi penanda bahwa kota ini memiliki ciri arsitektur bangunan yang unik dan mengagumkan. Ikon kota dengan suasana romantis yang terkenal ternyata tidak cukup untuk melengkapi kota indah yang terletak di Prancis ini. Paris juga terkenal dengan dunia mode, bahkan menjadi pusat mode dunia karena di kota ini terdapat banyak gerai brand terkenal dari seluruh dunia. Odensa. Odense merupakan salah satu kota yang terletak di selatan Denmark ini bisa dikatakan sebagai kota tertua yang pernah ada karena telah ada sejak tahun 988. Nama kota Odense menjadi terkenal karena di kota ini lahir komposer terkenal Denmark Carl Nielsen serta penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Menjadi salah satu kota budaya di Denmark, Odense juga terkenal dengan teknologi dan inovasi robotik. Odense memiliki ciri khas bangunan yang khas dengan kebudayaan Denmark yang menjadikan kota ini menjadi indah. Selain itu, biaya hidup di kota ini juga terbilang murah dibandingkan kota lain yang ada di Denmark. Amsterdam. Amsterdam, sebuah kota sekaligus ibu kota dari negeri kincir angin Belanda ini, sudah tidak diragukan lagi keindahan kotanya. Kota dengan banyak kanal ini menjadi salah satu kota dengan letak dataran paling rendah di Belanda, yaitu berada di 6,7 meter di bawah permukaan laut. Kota ini akan sangat memanjakan para wisatawan dengan pemandangan gedung-gedung yang memiliki arsitektur yang menarik dengan beragam nilai sejarah yang dimiliki. Sebagaimana Belanda juga identik dengan bunga-bunga yang cantik, di Amsterdam terdapat taman yang memiliki pemandangan yang menawarkan bunga-bunga cantik, yaitu Keukenhof yang terletak di Lis. Berikutnya, Tokyo. Salah satu kota yang terletak di Asia, tepatnya di negeri Sakura, Jepang, merupakan salah satu kota dengan budaya Jepang yang sangat terkenal dan menawarkan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh para wisatawan. Tokyo sebagaimana Jepang juga terkenal dengan teknologi yang selalu berkembang lebih dulu dari negara-negara lain. Saat malam hari, Tokyo menampilkan pemandangan lampu neon dan papan iklan yang menghadirkan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kota ini berhasil menjadikan kepadatannya sebagai salah satu nilai yang menjadi

menjadikan kota ini menjadi salah satu kota paling indah karena keunikan yang dimiliki. Hal lainnya, Tokyo juga menawarkan sensasi belanja hingga berwisata budaya dan kuliner yang selalu menarik. Cape Town, kota terindah di dunia selanjutnya, terletak di ujung benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, yang sekaligus menjadi ibu kota negara tersebut, yaitu Cape Town. Cape Town menjadi salah satu destinasi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke benua Afrika dengan tujuan menemukan pemandangan yang fantastis. Pantai Boulders menjadi salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi apabila mengunjungi Cape Town, karena di tempat ini menawarkan para wisatawan untuk bisa melihat dan berfoto secara langsung dengan kumpulan penguin Afrika. Selain itu, Cape Town juga terkenal dengan pemandangan alam yang luar biasa dan panorama malam hari yang dapat menjadi pengalaman yang tidak dapat dilupakan. London. London merupakan salah satu kota terkenal yang terletak di Inggris. Ibu kota Inggris ini selalu menjadi tujuan utama ketika berkunjung ke Inggris, dikarenakan memiliki objek kota yang sangat menarik seperti bangunan sejarah hingga Istana Buckingham yang menjadi kediaman Ratu Elizabeth II, penguasa Britania Raya. London memiliki keindahan tersendiri karena terdapat bangunan-bangunan yang memiliki arsitektur klasik dengan kemewahan tersendiri yang menjadi ciri khas dari kota ini. London juga merupakan saksi kejayaan Inggris pada masa lalu. Sebab itulah di kota ini terdapat banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tata kota yang sangat menarik juga mengiringi bangunan dengan arsitektur klasik yang menambah nilai daya tarik dari kota ini. Selain itu, pada malam hari, London juga menawarkan pemandangan yang sangat memanjakan mata dengan lampu jalan yang sangat indah serta menyorot ke arah bangunan-bangunan yang menakjubkan. Terakhir, New York. Mungkin tidak ada orang yang tidak pernah mendengar nama New York. Setidaknya pernah mendengar nama kota tersebut. Walaupun bukan ibu kota dari Amerika, akan tetapi New York selalu ramai dengan wisatawan yang datang dari berbagai wilayah. Pusat modernisasi dan industri dunia modern digital tidak salah jika dijadikan sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kemegahan gedung pencakar langit yang menjadi salah satu ciri khas New York menjadi daya tarik wisatawan untuk datang. Selain itu, di kota ini terdapat patung Liberty yang berdiri dengan gagah di tengah perairan kota New York. Pemandangan pada malam hari menjadi pelengkap keindahan kota New York dengan gemerlap penerangan yang berasal dari lampu kendaraan yang selalu ramai serta berasal dari gedung-gedung tinggi. Oleh karena itu, tidak heran kota New York menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Itulah beberapa kota yang terkenal memiliki pemandangan indah.

93,5 suara Kediri, inspirasi dan kreasi. Selamat pagi ya Skanda semuanya. Gimana nih tidurnya semalam? Pastinya nyenyak dong ya Skanda. Dan senang sekali di studio Suara Kediri kali ini Erika akan mengudara menemani kalian semua pastinya di sajian SKM 3 selama 2 jam ke depan dari jam 6 sampai nanti merapat di jam 8 pagi. Yang dimana Erika siap jadi mood booster kalian ya Skanda sebelum memulai beraktivitas pastinya. Di hari ini agenda Rabu 10 Juni 2026. Yang dimana udah pertengahan minggu aja nih ya Skanda, gak kerasa banget ya. Biar semangatnya gak kendor dan tetap gaspol nih ya, pastinya Erika sudah nyiapin deretan playlist musik-musik Indonesia popnya yang paling terbaru, pastinya paling fresh khusus buat kamu semua nih ya Skanda. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini lagi bersiap-siap mau berangkat kerja ataupun mau berangkat sekolah, atau yang lagi sarapan, atau yang lagi nyantai menikmati udara pagi di hari Rabu yang ceria ini ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Atau mungkin kalian mau kirim salam sapa atau request musik bagusnya, langsung aja kirim pesan kalian di 081-259-33126. Erika tungguin ya Skanda sampai nanti merapat di jam 8 pagi. So, gak usah pakai lama-lama lagi, kita buka sajian SKM 3 pagi ini dengan satu musik bagus yang terbaru, yang lagi naik daun banget juga dia Skanda. Buat kamu yang suka banget sama musik-musik dengan vibe yang asik untuk nemenin perjalanan pagi, musik satu ini wajib banget masuk ke playlist kalian. Dari salah satu solois pria terbaik kita, ini dia Adrian Khalif, 2001 kali. So, enjoy the music Skanda.

0: 103,5 Suara Kediri FM.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena kali ini kita buka informasi pertama terkait dengan manfaat tersembunyi dari latihan kaki. Yang dimana yes, karena melakukan latihan kaki ataupun leg day itu biasanya bertujuan untuk membakar kalori, membentuk otot, dan meningkatkan kekuatan tubuh bagian bawah. Namun ternyata yes, karena manfaat latihan kaki itu tidak berhenti sampai di situ aja. Sejumlah ahli mengungkapkan bahwa latihan yang melibatkan kelompok otot besar di area kaki itu juga dapat memberikan dampak positif terhadap keseimbangan hormon dalam tubuh kita. Karena itu, skena rutin melatih kaki itu bukan hanya penting untuk kebugaran fisik, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh. Dan Eskanda, melatih otot kaki ternyata tidak hanya bermanfaat bagi kebugaran tubuh, manfaatnya itu juga bisa dirasakan untuk pembakaran kalori hingga keseimbangan hormon. Hal itu diungkapkan oleh dokter yang juga edukator kesehatan, yakni Adam Prabata. Melalui akun X-nya, ia menjelaskan bahwa otot kaki itu merupakan kelompok otot terbesar dalam tubuh manusia. Karena ukurannya yang besar, Eskanda, latihan pada area tersebut membuat tubuh membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan saat melatih kelompok otot yang lebih kecil. Dan dokter Adam ini juga menjelaskan Eskanda bahwa latihan kaki dengan beban berat itu mampu meningkatkan pembakaran kalori. Tak hanya saat berolahraga Eskanda, manfaat pembakaran kalori ini juga masih berlanjut setelah latihan selesai. Dokter Adam ini menjelaskan fenomena itu dikenal sebagai EPOC. Selain itu, latihan yang dilakukan secara rutin ini juga dapat membantu untuk meningkatkan resting metabolic rate atau laju metabolisme saat tubuh sedang beristirahat. Dan efek ini Eskanda terjadi karena bertambahnya massa otot yang aktif secara metabolik. Dan dokter Adam ini juga menjelaskan juga bahwa selain membantu mengatur berat badan, langkah kaki ini juga berkaitan dengan produksi hormon testosteron. Latihan kaki dengan berat dan volume tinggi ini dapat memicu respon hormonal akut berupa peningkatan sementara hormon testosteron dan growth hormone. Meski lonjakan hormon tersebut bersifat sementara dan biasanya terjadi dalam rentang 15 hingga 60 menit setelah berolahraga, Dr. Adam ini menilai latihan yang dilakukan secara konsisten itu dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Untuk itu, Eskanda, ia menegaskan nih bahwa latihan kaki tidak boleh diabaikan ketika berolahraga.

0: 103,5 suara Kediri FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 93,5 suara Kediri FM.

Yes, karena memilih makanan saat sarapan sebelum berolahraga itu memang penting ya dilakukan karena perut kosong saat berolahraga tidak disarankan ya Skanda. Meskipun bertujuan untuk menurunkan berat badan, sarapan sebelum berolahraga itu tetap harus disarankan. Dan kali ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia yakni Budi Gunadi Sadikin memberikan rekomendasi menu sarapan paling baik sebelum berolahraga. So, ini dia kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam unggahan video akun Instagramnya mengatakan bahwa pisang ini menjadi menu sarapan yang paling baik sebelum berolahraga. Ia memberikan nilai 9/10 terhadap pisang sebagai menu sarapan. Selain pisang, sekarang menu sarapan lainnya yang sangat baik dikonsumsi sebelum melakukan olahraga adalah umbi-umbian. Seperti ubi cilembu yang disebutkan Budi, dan ia menyebut umbi-umbian khususnya ubi cilembu ini memiliki kadar gula yang bagus dan bisa menjadi suplai energi saat berolahraga. Selain dua menu di atas, sekarang ada dua menu lainnya yang dinilai cukup baik dikonsumsi sebelum berolahraga. Namun, menu tersebut dinilai Budi dengan rating 5/10. Karena beberapa faktor nih, dua menu tersebut adalah minuman berenergi dan kopi susu gula aren. Di sisi lain, ada satu menu yang sangat tidak disarankan oleh dirinya saat akan berolahraga, yakni menu perut kosong. Alias tidak sarapan sebelum berolahraga nih ya Skanda. Karena menurutnya tidak mengisi perut sebelum berolahraga itu merupakan satu kesalahan besar, apalagi jika bertujuan untuk menurunkan berat badan.

0: 3,5 Suara Kediri FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 93,5 Suara Kediri FM.

Yes, karena buat kamu yang saat ini lagi ngalamin pusing dan juga kepala berdenyut, atau lagi ngalamin sakit gigi, karena perut kembung, mual-mual, masuk angin, sakit pinggang, encok, sakit linu, dan kaki bengkak pada wanita hamil, karena jangan khawatir ya, kali ini langsung saja gosok dengan minyak gosok cap tunggal. Yap, karena minyak gosok cap tunggal ini pastinya telah diramu oleh ahli obat tradisional dan diawasi oleh apoteker yang telah berpengalaman, sehingga terbukti kemanjuran dan khasiatnya. Dari sekandang minyak gosok cap tunggal ini bisa digunakan sebagai obat luar ataupun diminum. Jika sebagai obat luar, SK-nya cukup gosokkan pada bagian yang sakit setiap 2 hingga 3 jam sekali. Untuk bengkak dan kesleo, SK-nya cukup oleskan ataupun tempelkan kapas yang sudah dibasahi dengan minyak gosok cap tunggal pada bagian yang sakit. Dan khusus jika diminum, SK-nya minumlah minyak gosok cap tunggal ini bersama dengan air hangat. Dengan ukuran untuk orang dewasa 3 kali sehari sebanyak 1 tetes, sedangkan untuk anak-anak 3 kali sehari sebanyak 1/2 tetes. Dan sekarang minyak gosok cap tunggal ini pastinya sudah available ya di berbagai apotik, seperti apotik Astria Farma Jalan Raya Minggiran Kediri, apotik Husada Pare, apotik Surya Waras Badas, apotik Ijawates, apotik Surya, apotik Doho Sehat, dan apotik 71 di Jalan Doho, toko jamu Air Mancur, dan apotik Trisula di Jalan Hos Cokro Aminoto, apotik Murni Jalan Brawijaya, dan apotik Claudia Farma Sukorejo.

milih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.